0: sama Gus malam me. Eh. Ya, kamu tarpret lah, bu boy, kasri.
1: Kasri.
0: Iya, jarene ora omong-omong, jarene kamu talak nyoba ora ngerti pan omong-omong pimen ya. Iya. Dadah Kang Mukhtar, nyong ora ngerti. Iya. Aku nyobi ngono. Iya, nah apa ya Kang Sayo esok-esok mene karo Om Kasnuri ya. Iya, tapi kan nyong ora takon mene-mene panapa maksudnya ora ya. Nyong lho masa iya ono dolan mene pan takon. Cuma kan memang nyong ngono dengerin nemen ya ke Om Kas mene esok-esok karo Kang Sayo nyong batin. Cuma nyong ora takon ya. Iya, ora le dolan masih yo takon mene panapa ya kok ya. Oh, jebule. Iya. Iya, sukses wes iya jare budaya sukses je. Iya, iya.
1: Pipi Uni.
0: Mama Lani. Jare kayane be sing doa karena di apa? Didatangkan dari Jombang. Sing dong. Kang Paji be orangnya ne pan gondonge ya Kang ya.
1: Iya. Jombong langsung
0: lagi mau kamu. Kang Sodik pagi Kang Sodik. Ya. Mama Rengganis. Iya. Iya. Iya pimen sih Mama Rengganis ngomong pimen sih kemada maksudnya pimen Mbak Ria aku wis nebak yen esok sing online Kang Parjo Kasnuri Mamah Lani kue aktif terus ya aku tak pendengar ya. Iya harus sama lebu nih ya gue ya. Iya
1: malam penting wapi yang sering lebu.
0: Iya lagi gak apa lah wes apa Mama Madem orang sama lebu wis wis langsung kali online Madem ya rasa. Mbak Febi belpas ya jadi Mbak Febi. Iya tahu bulat Mbak Ria. Iya tahu bulat. Iya. Iya. Aku ini dejak dari Bu Sri sama Mama Abdillah ora bisa lagi masak ya aku. Iya kan Pak juga diusda dadakan. Iya Bu Rini. Halo Bu Rini. Iya amin Bu Rini. Terima kasih doanya Bu Rini. Iya Mama Ikmah. Kang Mas Parjo ya. Kang Mas.
1: Iya selamat pagi
0: Kang Mas. Iya Kang Mas ya. Aduh iya mingi kayak mingi kayak ne iya coklatnya kenceng nemen kayak ne.
1: Nggak
0: kok ya sengaja ya sampai anu. Iya sengaja mulane ben cekelan kan sampai banter. Jadi kan alasan cekelan ana kayak kowe. Cekelan ya kowe sing kenceng cekelane ya kowe. Iya.
1: Terus
0: Iya.
1: Buranya.
0: Buranya.
1: Buat nyak.
0: Mbak Nur Kanti. Iya.
1: Bapak.
0: Kang Mukson Mbak Rohyati jreng nong ala ya.
1: Batal bolang ya.
0: Iya.
1: Mama Ardi juga ya.
0: Hoho. Tak sedalam ini wis salah. Mana sing jaluk lagu tak sedalam ini, tak sedalam ini wis.
1: Wis.
0: Wis. Iya.
1: Bapaknya Karisma.
0: Iya.
1: Buat Novina kayak dingin.
0: Iya.
1: Buat Caca Keraja.
0: Iya.
1: Pak Patrik Gondrong ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bapaknya Bu yang mana ya.
0: Wis ngebleng ya Bu Santo. Yong tahu, selamat pagi Bu Santo. Iya, terima kasih Bu Santo doanya. Iya, ngedang tangi. Tangi ora tangi engko nduke tekae kabeh engko. Nduke tekae.
1: Kuduk apa?
0: Ceplok kabeh ya. Iya, Mama Ikmah.
1: Bimer maning.
0: Isine angin banter ya cekelan sing kenceng ya
1: kowe.
0: Aduh, wis. Iya. Iya.
1: Selamat pagi. Terus buat Darmo Papo.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Terus Mas Bang Kong Maneng ya.
0: Iya.
1: Mari Bu juga. Buat semuanya, Mbak ya.
0: Buat semuanya aja. Iya. Yuk.
1: Mari ya, bareng keluarga semoga sehat.
0: Amin.
1: Buat Mama Ikmah ya.
0: Iya.
1: Punya rawatan dalam ya.
0: Iya.
1: Ekstranya buat Trinis para Paramo.
0: Yo Kang Parju.
1: Tidak ada salah kata, mohon maaf jika kekurangan. Wallahu ma'afikil aku metori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak ting-ting. Jos, terima kasih Kang Parju. Halo pagi Balanis Tara Paramon. Halo.
2: Hola.
0: Halo.
2: Saporete.
0: Nemen Kang. Wah, oli protolane siapa? Oli protolane Ami bakar madu kayane. Oh, budu Ami. Mukot Ami. Iya. Wis kapiran wingi be kapiran ka. Dah kowe. Lah. Kang Doli lagunya Pak Kang Doli.
2: Lagune Dendam kebencian.
0: Walah dalah lagune jan serem nemen. Serem Kang lagune Kang.
2: Serem Kang ojo ngati ini.
0: Walah jengatno. Alah dendam kebencian ya. Kang Sodik.
2: Mana kabar Kang Sodik? Le, yang mana yang kami ya? Kabar je ya.
0: Yo.
2: Well.
0: Siapa maning?
2: Siapa?
0: Siapa maning? Siapa yang online ni kalau ngelamun ya? Yo. Mama Hasna. Jare oleh protolane nyong, Mbak.
2: Mama Hasna ya pasti.
0: Andil ora, Kang?
2: Kayong ora ben ora ngandel.
0: Iya, dong biyen tak ngandel saiki ora ngandel. Iya, wae biyen kan ratu online sih ya. Iya. Iya, saiki wis ora ratu online maning. Yo, Kang Mukhtar. Tak suduk tuh lewe sawe njaluke kembang bolet. Aja dendam Kang Doli kowe. Jar Mama Ikmah aja dendam Kang.
2: Oh iya. Ora papa dendam ya.
0: Enggak boleh. Mama Reganis Kang Doli dodoli pret ya. Iya. Mbak Febi Belpas. Wah, Kang Doli lagu dendam kebencian aja kayak kue Kang, ora apik kue. Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin. Benci. Iya. Siapa maning? Kang Bagas, pagi Kang Bagas.
2: Kang Bagas.
0: Iya.
2: Apik.
0: Yo.
2: Peter.
0: Ya.
2: Gaes.
0: Ya.
2: Albert, Mami. Kemudian Mbak Wiwin.
0: Ya.
2: Mbak Sarul. Mbak Nisa, Mama
0: Nisa. Iya. Mbak
2: Dewa.
0: Mbak Ato. Mbak Ato. Iya, karo Mbak. Iya,
2: Iya.
0: Iya. Iya. Yo. Iya. Yo. Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah.
2: Mame Abdillah.
0: Iya.
2: Karo Robi, Mbak Tati,

0: Iya.
1: Kurangnya beranya.
0: Wis kami baik cingat no. Aku rasa salami. Wis numpak dokar.
1: Apa?
0: Cingat no. Iya. Rasa salami nyong pokoknya ngerasa salami. Wis numpak dokar. Tumben ya wenis numpak dokar. Biasa neng ko jam 8 numpak dokarnya ya. Dor.
1: Yo.
0: Iya. Iya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinting. Jojo, terima kasih Kang Doli. Mimin Mama Hasna, Kang Mukhtar ke kayane lagi nyidam. Kang Mukhtar lagi nyidam dean, Mbak. Nyaluke kembang bole jare luruh nabae, Mbak, nang pasar kembang bole de. Kang Mukhtar mimin Kang. Ya, si kembang bole kudu dangdut kasri. Ho ho weka weka weka kasri, kasri. Mikiri tumpenge kasri gede ngebleng. Aduh, Kang, Kang lah, lah.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetik.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
2: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
1: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
2: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
1: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
2: Loh, emang kamu agen juga?
1: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
2: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
1: Pastinya, guys. Harus dong.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
5: Anda bisa

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Selayu ya?
1: Iya,
0: dari
1: Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya 600, terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
1: Habutop.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
1: 57.
0: 57.
1: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih
1: 67.
0: Muda. Oh,
1: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
1: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: ada Paramon goyang dangdut.
1: Ya, Paramon goyang dangdut. Ya, dilanjut lagi ya. Dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Baik.

0: dan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul. Itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Paramon FM Dangdut Saporete.
0: Saporete.
1: Assalamualaikum Baria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iman kabare Baria.
0: Alhamdulillah, ini dengan siapa?
1: Oh iya, dengan Nasir Maulana.
0: Ya. Oh Nasir.
1: Laki, ya.
0: Nasir Maulana ya, Kang Nasir ya. Ya.
1: Menawi
0: teh. Yo yo yo yo yo. Lagunya apa Kang Nasir?
1: Lagunya yaitu Buta Karena Cinta.
0: Adele
1: ya.
0: Buta Karena Cinta. Buta Karena Cinta ana ora.
1: Ana sering buti puter
0: opo ya. Kayung krungu.
1: Bisa
0: taman suro yen adilane laka ngarang ngarang berarti sampean apa
1: campuran ya musiknya yang beri
0: i apa
1: oke pak campuran
0: iya
1: yang adilane laka sing Sherly KDI
0: Sherly
1: iya Sherly KDI gue
0: apa aja
1: di bayi sering muncul gue adilane gue versi
0: Sherly, Sherly cuma anakku gape cintamu sama untuk apa lagi kecanduan cinta, wis. Lam, laka Mansur to, karam lebu. Untuk apa lagi ya, yo.
1: Bang bagi-bagi salam ya, Mbak.
0: Enggak.
1: Ya,
0: Kang
1: Akif, Kang Tatu, Kang Ratu.
0: Iya.
1: Mukri, Kang Mukri. Apa doli?
0: Wis.
1: Luar biasa.
0: Ya. Kang Channel Jahit.
1: Kang Cece ya.
0: Mbak Am, pagi Mbak Am.
1: Mbak Am ya.
0: Apa yes. Maning ya? Siapa maning?
1: Iya.
0: Bapak Uya, Mama Uya, ya.
1: Mariam.
0: Iya.
1: Nah, Mama Uya casting Belpas apa ya?
0: Febi.
1: Iya Febi ya, Mbak Febi.
0: Apa
1: maning ya? Ya Mas Begito bareng
0: Kang Miss Begito Mama Hilman ya.
1: Casting suaranya luar biasa sama Kang Patrick, Patrick.
0: Iya, Mama Dia, pagi Mama Dia.
1: Mama Dia.
0: Apa
1: maning ya?
0: Wis KB bae Kang Nasir yo. Apa kata-kata hari ini?
1: Kata-kata hari ini yaitu jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik, betul Barina?
0: Betul.
1: Yang menarik belum tentu yang
0: terbaik ya. Yo. Yo. Ya wis.
1: Terima kasih atas waktunya Barina.
0: Yo Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Terima kasih Kang Nasir Maulana ya di Banjaran. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Dute.
0: Saporete. Nemen dah gue. Sampaian mene esok-esok kenyang orang arti.
2: Hampir Kang Sayo.
0: Pantak. Yo pantakon Om Kang. Sampai esok kayak esok mene pan apa ya kayak masa iya takon kayak gue ya. Orangnya dolan.
2: Tahu.
0: Cebule. Rindu bertumpuk rindu ya wis rindu ditumpuk rindu ya iya amin ya Allah
2: baru turun ya
0: Kang Nasir Maulana ya. Mama Wuz. Selamat pagi Mama Ke, Mama Wuz. Nah, gie ge. Yes, ingin surprise orang, akhirnya surprise orang mau ngomong ya mah ya. Iya, Kang saya laki ya Kang saya lobo laku. Nyong cuma nyong takon batin toke dengerin temen kayak wong loro suka-suk mene aku ya. Iya, Mama dia takon itu Kang saya tumben kesini. Iya, mbuh ngerti.

0: Ida.
1: Ih,
0: ora.
1: Bu Ida lagi sibuk ngendok, Ma.
0: Ya
1: saya juga ngendok. Saya juga ngendok, iya. Ya mulai tinggal jinak ngendok, Mbak ya. Iya. Heeh. Iya, kelelep ya, Bu Ida kelelep.
0: Heeh. Iya, terus kenal jahit.
1: Kan kejutan, iya kejutan yang orang ngerti kan saya. Arane kejutan ya. Orang mikro. Terus sok ngrawuh ya. Iya. Sri.
0: Lanjut deh, gue ambil barang madu melela.
1: Iya.
0: Ayo, aku.
1: Iya.
0: Terus maling mama kan nanti ini.
1: Iya.
0: Terus Marti Kang Sarno. Cipto di Nerere.
1: Iya.
0: Teng kebruduk.
1: Tung teng kebruduk ya. Mama Lydia, selamat pagi Mama Lydia.
0: Iya.
1: Mama Abdila pagi Mama Abdila.
0: Abdila Busri. Terus Wakato.
1: Ora Kang Boim. Jare Kang Boim Mama wis ora takon Boim ora lah takon Boim apa.
0: Takon rawi banget.
1: Iya. Ora citane iya iri karo Bu Ida ditakoni nyong ora Kang Boim ta ora ora takoni wis nggo apa takon Boim. Iya wer pagi wer.
0: Terus Mbak Antun.
1: Iya Mbak Asifa. Nyobe orang ngai krungu. Iya weh. Mbak Asifa nyobe orang di main krungu. Asini iya wingi bi pasene Busri ora ora kuwe ora ngerti.
0: Krungu pada tekak.
1: Iya Ipurwanto pagi Pur. Iya, heeh.
0: Ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terus Papa HM.
1: Heeh.
0: Heeh. Dewi Kulte, Pak Teddy.
1: Iya.
0: Perlu masjidan.
1: Duh.
0: Om Lim Abe Sahro.
1: Dolan nang ebeh yuk ebeh. Iya. Dolan nang ebeh. Mama Wus ya.
0: Yo.
1: Iya. Budi Emut makasih ya Pur. Ipur. Ge yeah. Ipur. Makasih kue Budi Emut ya.
0: Ya.
1: Bu Ida sing perak berak rungu. Iya.
0: Tuh, tak jepit.

0: ko na cho omong-omong sapa-sapa kaya ko.
1: Iya, terus well.
0: Siapa mani?
1: Mama Gilang.
0: Iya.
1: Iya, ngomong kita kali.
0: Mama Lydia cari ebeh lagi nandur jahe, ebeh. Keh. Cari Busri ngonong, cari Busri jebule rame ya Mbak Ria, Mbak Asifa tek jako, keh. Mbak Asifa dijak Busri ya. Mama Kiwi, Mama Kiwi ki ora sengaja pantumbas Sultana jebule rame nemen ya. Iya ku. Mama Kamisa juga ya. Iya. Buat semuanya saja ya.
1: Para
0: monje. Iya. Iya, Mama Gendis Umbang-umbang ya.
1: Ya. Yo, Pak. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2
2: kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitaman.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitamannya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa menerima

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Yuk di sapa lagi, mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanis Taraparamon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane Paramur FM 101.5 Keramat, Kabupaten Tegal, nomor 132 gitu loh.
0: Komplit temen.
1: Ora enak masak kurang uya pe kurang.
0: Ta ya karuan no. Ya karungan lah. Iya, ingin pertinyi-inyi. Ingin memeluk dirimu nek dirimu ni siapa? Cilekuk. Iya, cilekuk. Ada deh. Yang ada di mana?
1: Ada di selatan sana.
0: Aku tahu deh.
1: Tahu deh.
0: Kamu kedil sekali sih. Iya, aku tahu yang ada di selatan.
1: Selatan
0: kan, oh ya, selatan kan ya?
1: Ada deh.
0: Iya kan tadi ngomongin selatan kan?
1: Iya.
0: Selatan, terus dari selatan kemana lagi?
1: Iya.
0: Yo.
1: Utara.
0: Oh.
1: Timur.
0: Oh, lah bula. Hele. Aku tahu.
1: Tahu ya.
0: Aku tahu. Iya. Aku tahu. Aku enggak kepo ya. Aku enggak kepo, cuma aku tahu dan aku juga tembe ya.
1: Ada bis jemur pakaian.
0: Oh.
1: Duduk.
0: Oh.
1: Ngomong ayo. Jupri melepu.
0: Oh, asap apa Miki? As ngeler.
1: Ngeler pakaian itu, jemur pakaian.
0: Oh.
1: Langsung ke keringet untuk ke
0: bukan
1: kelambi ke.
0: Walah, dolo.
1: Sehatan dia, Mbak. Ya orang udah berlalu, orang udah dari wong
0: edan. Do. Ayah. Cerek wer ayahku sayang.
1: Ya.
0: Ayahku sayang.
1: APKN lagi. Lagi timur.
0: Pimen mamalani, jare mamalani timur rek, wek.
1: Ya, oh, timur nemen lah madan tok titik kaya ku.
0: Oh. Ini dari UMM berarti ke timur. Timur agar, selatan.
1: Nanti ke timur.
0: Oh.
1: Nanti ke selatan.
0: Oh, dari UMM itu ke agak ke timur terus,
1: iya,
0: ke selatan.
1: Jalan ngetan terus, oh, nggo pengetan maning, nggo ngidul, nggo ngetan maning.
0: Oh. Oh iya, aku tahu.
1: Tahu.
0: Ada yang tahu? Coba Balanisara, ada yang tahu lagi enggak? Silakan bisa mengetik ya. Ketik nama, spasi, alamat. Aduh. Iya, Caksu. Selamat pagi, Caksu. Iya, Cakak Suara.
1: Tahu yang mana yang Bambang.
0: Oh, jadi Mama Lani ngonong. Haha, aku tahu Mbak Ria sing duwe kawasan Gumalar.
1: Gimana?
0: Gumalar.
1: Salah
0: Mama Lani. Oh, berarti kutu ku.
1: WAB Marku Malar beli.
0: Oh, cara kambo M. Iyem Mbak, iyem iyem umkas um AM.
1: Apa?
0: Cari kambo M. Iyem Dean.
1: Salah mani. Kurung tu, gue kurung.
0: Oh, cara cesak racun aku. Cara cesak racun. Aku juga tahu, aku juga tahu. Cari urnya iya iem, iem kayak tebakannya iem pada pegar orang boim.
1: Oh ya salah.
0: Salah.
1: Asli nyokut tu mone nyong hal nggak pencikar abu nggak palak untungnya.
0: Umkas Nuri embu bae, papa HM embu bae, embu bae.
1: Umkas Nuri.
0: Mama Lydia kayak kau yang wong oya iya wong masa demit ya iya. Mama Lani salah KB ya Bu Ida, weka Bu Ida.
1: Gimana Mbak?
0: Cari Mama Lani salah KB ya berarti Bu Ida, weka. Salah mani ya. Tapi dong nyong tak nyong kayaknya bisa nebak. cuma nyong orang mungkin ngomong kene gue loh.
1: Iya, tolong lah. Ayah ke bapak uang
0: aja. Ada tolong lah. Jasak racun, apa perlu sebutkan namanya? Jasak racun ya.
1: Mbak Ria
0: jadi ultai bareng karo Soimah. Iya, karo Soimah ya. Iya, Mbak Yos, kayak jadi Mbak Yos. Iya, Mbak Yos menyebut ya. Tapi saya sensor ya. Iya.
1: Sensor aja ya.
0: Iya.
1: Kita ada lagi ar, Mbak Yos selingan Soimah tahu. Kepada Mbak Yos ngandak wes ketemu. Diem mo. Sensor aja.
0: Iya.
1: Lanjut ya.
0: Ya.
1: Apa? Dewi Pasul, mana dia?
0: Iya, kayak cara ni Mbak Yos ngomong orang, iya, sebut baik peh, nyokanya nyebutnya kan trondol.
1: Tarno, Jumat.
0: Wes, baik, ya. Padahal wis jelas nemen lho Miki. Ya, UMM klunya itu kan Miki. Ada klunya ya. Iya, makane kan klune nang kono ya. Sing ya harus bisa nebak. Tapi wis hope ya. Aja.
1: Lanjut.
0: Jasa keracun aku tak. Aku tak ora
1: pan.
0: Apa yang sih? Mau kata viral nyontar apa nyebut mau kata viral.
1: Aja. Oh lemu bisa rojer apa nih? Ya lanjut maning Miki.
0: Mama Lani. Iya. Cari Mama Lani pasukan dinuk yuk ija.
1: Salah.
0: Berarti Mama Lani ke? Iya. Ibarat ujiannya paling bijinya oleh 5 iya 5
1: iya selulu ya Ija ya
0: iya
1: serbu demo
0: Kang Teddy Mama Dewi Kunti kayak aku yang buah pawo ngembali ya iya ya Allah mau Kang Teddy Kang Teddy kayak aku yang buah pawo ngembali ya iya
1: Kang Teddy Dewi Kunti
0: iya
1: iya kamu sama Jorati
0: iya mau ireng pagi mau ireng mana Juwita bus mana?
1: Ya mana? Kaya
0: cari mana ngonong? Kiri kau kan UMM cari mana ngonong kaya? Mana ngerti nong? Lambene abang alise ireng kudungan. Aiy, sabarin mak. Mana Juwita bus aku nebak ceritane. Mana Ju nebak ya? Mana ngerti nong? Sing wonge lambene abang alise ireng kudungan. Ya. Saya tahu kudungan sih pimen.
1: Ya asli orang tu. Coba bantai ya kudungan tahu.
0: Ya dasar. Iya kau asli. Kayak bener. Berarti mana bisa nebak bener. Alisnya memang ireng. Tak panik alisnya ireng ya. Iya. Iya tahu lah. Masa tempe. Iya tahu dong. Mama Winda pagi Mama Winda.
1: Ya Mama Winda.
0: Bisa nek inisialnya jare M Baria inisialnya. M. Ya salah ya.
1: Salah.
0: Inisialnya. Teng dong. Ya. Ayo,
1: Bu
0: Rini pagi Bu Rini. Ayah, bukan aku dalam mono bodek naya ya.
1: Oke.
0: Mama Alisa pagi Papa Ayo, HM sehat Papa HM. Era Eden. Kang saya lobo pagi Kang saya lobo.
1: Wis.
0: Mbak Atun, Mbak Atun, Mbak M ceker.
1: Em, Mbak Atun di ayam seker ya.
0: Kang Mukson, Mbak Rohyati, cereng nong nong. Eh cereng, Ici Kiwir. Ici Kiwir ya Bang Wadun lah ya. Om ya iya Bang Wadun sih.
1: Masa bencok. Oh
0: bencok. Gimana sih?
2: Masuk ke sini dong.
0: Kaminca.
2: Tapi kebangun sama diriku deh. Kenapa tuh ikut sih sama aku?
0: Burini, cari Burini embu bae sing lagi tiba atine weh.
1: Apa ne?
0: Atine tiba.
1: Ora. Iya. Ati nyantol.
0: Iya, atine masih greung ya. Om Idin, Kang Raju.
1: Kang Raju dari.
0: Iya.
1: Dari Sarakape bae ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak linting. Jos, terima kasih. Oh my mom. Halo pagi, Balaris Tara Paramon.
3: Halo.
0: Selamat pagi. Saporete nemen Kang Aryu. Nemen-nemen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Kang Aryo.
3: Alhamdulillah. Request lagu nih.
0: Apa lagu nih?
3: Siapa kamu
0: ya? Kamu Kang Aryo. Iya, Kang Kasudin yang gembong. Selamat pagi Kang Kasudin. Siapa kamu? Amin. Siapa sih kamu, lagunya siapa ya?
3: Siapa kaku, Imam Ajaib.
0: Oh, siapa? Oh, siapa kaku? Iya. Oh.
3: Memakna berkeluarga dan selalu juga. Nanti berturut.
0: Iya.
3: Nanti akan kasuki. Selamat pagi.
0: Kang Mukhtar. Jadi aku benci, jangan benci Kang ya, lagu saja cukup, lagu saja benci ya tadi. Sudah ya Rani ya. Busri pada bewarase Mbak Ria ya Panjen. Budemut pagi. Ya. Iya. Yuk. Wer. Salam kenal Pak Jabidin, Kang Aryo. Iya.
3: Kang Parjo.
0: Kang Aryo, Kang Sayo. Volumenya tambahin maning Kang Kayeng.
3: Lirik
0: Kang.
3: Iya, terus itu. Iya.
0: Abdillah, pagi Mame Abdillah.
3: Selamat pagi.
0: Kertas krep aman Kang Aryo Caksu.
3: Kang Caksu.
0: Iya.

0: Iya.
1: Ini kan Jonjang Cangkok Piti. Mama terus Bet Mama Renggani. Nyi Ratu Kamparto Kang Iti Jeto.
0: Heeh.
1: Mantan Pitanto yang tahu.
0: Iya.
1: Heeh. Mama Cili.

0: Iya. Yeah.
1: Temuin gitu nih kalau mau baca Mama Ari, Papa Ari.
0: Iya. Kabe baen. Ya. Iya. Yuk sama-sama Kang Aryo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Terima kasih Kang Aryo.

0: yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
3: Suami
2: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
3: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
2: Tadinya berapa diabetes?
3: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
2: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
2: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
3: Amin.
2: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
3: Udah habis 6 botol.
2: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
3: Iya, ini 2 lagi, 8.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
3: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kok masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 ml harga Rp47.000, 60 ml harga Rp25.000.
0: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: muda. Muda. Paramon goyang dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutnya saporete ya. Yeni Inka terbelah jadi dua, sudah digoyang ya. Ya, satu penelpon saja ya, dibuka ya. Di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat, Ami.
2: Ini Ami, Mbak.
1: Iya, lagi. Oh, ya. Lagi sehat, sehat lagi sambil sarapan gudeg, Ami. Makasih. Gudegnya sudah meluncur ya. Ayo, ke studio. Terima kasih. Perawan dan bujang. Kayak enaknya buka si jimani apa orang ya, Mi ya?
2: Kalau
1: melas wis jimaning ya.
2: Nah,
1: budek
2: lagi
1: anok ya. Ancang-ancang budek, si jimani budek ya. Perawan dan bujang ana ya. Nah, kowe budi manjing ora ya, si jimani akil kantong-antong akil ya. Iya. Iya, sesak raju mantong-antong ya.
2: Iya.
1: Mama dia Ami. Mama Anjeli. Iya.
2: Terus Bulini Pramudiono.
1: Abah Sahrul, pagi Abah Sahrul.
2: Mama Nisa.
1: Iya.
2: Pak Sama, cara Busli.
1: Yo.
2: Sing duwe lanang.
1: Nah, kowe. Sing duwe nanas kalau sing duwe cecek ya, nangka ya.
2: Iya, mawar bojan, Baru apa dikolak? Makasih
1: ya
2: Pak Slamet.
1: Iya. Cari ayang apa orang ngonong mi setuju ora yen nyong karo ayang atun.
2: Wis ana kae kopi jin kok kopi jin.
1: Mama wajrahmu. Mama wajrahmu mak. Mama wajrahmu sira mi mene mi.
2: Oh iya wajrahmu.
1: Mi mene mi, tuku batagor mi, tuku batagor. Wen mama wajrah.
2: Oh.
1: Mama wajrah. Kok
2: kene yo ana walu di kolak to.
1: Ya we budhe wa Allah.
2: Udah coba sing nyong.
1: Ya kolak.
2: Iya
1: wes lah. Aduh
2: mangan terong mangane kolak.
1: Bunda Siti bengle lah kue terong kamuktar ke kamuktar nawani terong ya. Terong.
2: Iya. Bapak Bu Dewi mesti mlebu dong.
1: Dorong wes Bu Dewi mlebu. Ayo poso. Ayo poso. Semut masuk mi. Semut masuk. Bu Dewi masuk mi. Waalaikumsalam Dipati Ting. Jos matur nuwun ya. Ami bakar madu sama Umi Lela ya. Halo pagi Balani Setara Paramon. Ya, pancen ya.
3: Makasih Ami.
1: Nah.
3: Makasih Ayu.
1: Iya. Operator Ayu saiki.
3: Makasih Ami.
1: Pimen basarul kowe demplone gun mlebule demplone mlebu demplone ya. Demplon ya.
3: Apa
1: basarul apa? Yo sorong. Tahun ngarep ya. Ayo yuk. Iya Pimen iya edan digedak-gedak ya kebelet neng we. Umine Jihan. Mudun dia mudun pan kugut.
3: Iya. Lagune apa ya?
1: Apa sih lagune?
3: Akhirnya bingung.
1: Aduh wis. Apa ge?
3: Selendang biru bae.
1: Selendang biru.
3: Iya.
1: Tumben ya lu selendang biru. Sandang biru nih siapa? Happy apa? Divarina?
3: Divarina Baya.
1: Divarina Indra Baya.
3: Iya,
1: apa Ayu? Ayu poso Baya dong eno.
3: Iya, Ayu bengok kan manjat.
1: Anda kok.
3: Sandang biru.
1: Kasnuri wayai. Yo.
3: Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Tintin. Cocos. Budi emut ya, matur nuwun ya. Iya wayai, iya wayai, semua mut.

masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda para menggoyang dangdut. Iya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Ada Kang Sodik, selamat pagi ya. Iya, sudah hadir Kang Sodik. Ada Galang juga, selamat pagi yang ada di Pecabean sudah hadir ya. Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cicak Laju, ada Kang Kasuri, buat Mama Wajrahmu. Ada Kang Sahrul, buat Mbak Am, buat Mama Lani, Kang Parjo ya, buat semuanya saja. Balani Sara Paramon, buat yang siaran, terima kasih. Bu Santo Yong Tahu juga selamat pagi, sudah hadir ya Bu Santo Yong Tahu. Salam sehat, ya salam dua kapsul. Pak Tirto nih bersama Ibu Nur Aini juga ya, yang ada di Maribaya, yang punya pecel lele Alfarizi ya. Iya, salam sehat. Iya, full wis pokoknya rong papat ya, rong papat ya, rong papat. Pat beli kerja wis pokoknya nonstop ya. Iya, loro papat bener ya. Salam sehat ya Ibu Nur Aini ya. Setia sekali sama Pak Ramon. Iya, salam dua kapsul ya. Ada Mama Rengganis juga, selamat pagi Mama Rengganis ya, sudah hadir ya. Ada Mbak Feby Belpas juga, selamat pagi, sudah hadir. Salamnya untuk Mama Hasta, Budi Emut, ada Mama Lani, Cisak Laju, ada Om Kasuri, buat Kang Parcu, Kang Doli, Kang Aryo, ada Kang Mukhtar, buat Kang Kofidin, Ami Bakar Madu, Mama Dia, Mama Abila, Bu Sri Miam Cakra, buat Mbak Nadia ya, buat yang siaran, terima kasih. Mama Ikmah, selamat pagi Mama Ikmah bersama Tiga Dara Manise. Hadir Maria, salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas ya, buat Maria, makasih. Ada Mbak Am, selamat pagi Mbak Am, hadir baik Mbak Am ya, Mbak Am. Akil, pagi Akil di Pesarean sudah hadir Akil. Mama Nadia, selamat pagi sudah hadir ya Mama Nadia ya. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir. Ipur Wanto di Pesarean juga ya hadir. Salamnya kanggo Balani Sara Paramon KB. Terus ada Bapak Uya, Mama Uya. Assalamualaikum Mbak Ria. Salamnya buat Balani Paramon KB, makasih. Duplatiting jos jos jos. Terus ada Mama Kiwi, selamat pagi ya hadir Mama Kiwi. Mama wingi, Mama Kiwi wingi mene ya karena Mama kami sakit dren. Kayak rame nemen anak apa ya kayakku. Terus ana Wong Ireng ya, assalamualaikum Wong Ireng, hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya. Super sange buat Uminia, halo Uminia, yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Baria, semoga sehat selalu ya. Terus ada Mama Lydia juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Mama Winda juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Alisa bersama Kang Agusnya di Selawi Wetan juga selamat pagi sudah hadir. Ada Umi Ii sama Umi Idin, selamat pagi sudah hadir. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Raju ya, bareng kelima bidadarinya dan juga bareng Mama Silisbon hadir. Mbak Ria, salamnya buat KB Bay Balani Paramon. Salam manisnya buat si kembar Nok Windy, Nok Esya, Nok Isna, Nok Anissa, Abas. Juga buat Bu Cito, Mama Prabu, Mama Ella Brebes, Mbak Siva Pekalongan, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Ur, selamat pagi Ur sudah hadir. Ur ya, Bu Sri Mia M Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Cinal Jahit juga ya di Debongkulon nyimak Setara Paramon ya. Buat Mbak Ria, semoga sehat selalu, bahagia selalu, sukses berkah, terima kasih. Terus ada Pak Jabidin bersama Ibu Bisri, selamat pagi hadir. Selamat buat Mama Lani, buat Teta Agustin, Mbak Nia Pangka, Kang Pajo, Om Kasuri, buat Mama Wiwin. Ada Kang Doli, Bang Al, buat Ami Pakar Madu, ada Umi Lela, buat Budi Emut, ada Nyiratu, Bu Santo Yong Tahu, buat semuanya saja Balani Setara Paramon, buat Baria, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada siapa nih? Assalamualaikum, sehat Baria, alhamdulillah sehat. Dari Jaksu yang ada di Sigentong hadir, Nji. Terus ada siapa lagi? Kang Kasudin,
Kenapa Kang Kasudin yang ada di Gembong? Kok telepon saya gak diangkat-angkat Mbak? Gimana caranya biar saya bisa telepon terus diangkat? Ya sampai nek, iya telepon-teleponnya nih weh, ayo bakal tak angkat. Yang pan online nih nomor telepon yang buat online kan sudah sering disebut ya, 352-888 sama 614-54-477. Nah sampai yang ini dalam dulu aring weh, ayo bakal diangkat lah ke priwe. Sampai kapan ya orang patah angkat dong dalam dulu nih nomor WA. Ada Abah Sahrul, selamat pagi ya, sudah hadir Abah Sahrul. Terus ada Mama Anjeli, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Wajrahmu, selamat pagi sudah hadir Mama Wajrahmu. Ada Kang Boim sama Batun di Pegirikan juga selamat pagi sudah hadir. Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Selamat buat yang sudah online, Kang Pajo, Kang Doli, Nasir Maulana, Kang Doli, Abah HM, ada Amin Pakar Madu, Budi Emut ya, buat balane Sarah Paramon KB, matur suwun Mbak Ria Jenaka, moga sehat selalu, terima kasih. Mama Ayi Bengle hadir. Mbak Ria Krikrinan, selamat buat Mbak Ria, buat KB Bewis, balane Sarah Paramon, sila pada beringok kenapa Ramon FM ya. Terus ada

ada siapa Bunda Siti Benglek. Selamat pagi Bunda Siti Benglek ya. Kang Bagas ya, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja di Balai Lestari Paramon ya. Terus Ana ya, Ami Bakar Madu Milela ya. Mbak Atumi M Ceker juga ya hadir. Umine Jihan juga, Yuposa juga sudah hadir. Ya. Mane Juwita Bes ya juga selamat pagi sudah hadir ya Mane. Iya, ya Balai Lestari Paramon ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagode Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 3 Oktober 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kok ya lagu ne makane rumong nabain
1: usuli ning Jakarta Jakarta ne kebanji
2: rumong nabai patas Paramon tapping saporete.
0: Betul, Paramon tapping saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Parawan FM Tegal. Halo, hai. Hari Sabtu nih ya, akhir pekan. Tanggal 3 Oktober 2020. Nah, mudah-mudahan balada Setara Parawan FM Tegal semuanya baik ya, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas yang hari ini berangkat kerja ya, atau yang lagi menikmati libur karena 5 hari kerja. Pokoknya apapun suasana hati Anda, tetap dipatas ya para montarlingnya Saporete sampai jam 12 siang nanti bersama saya Nurul ya. Ada juga Habutap obat herbal ramuan Arab yang top markotop ya, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: ganda sampai jam 12 siang saja. Yuk ya, yuk 3528886145477 yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Halo, Yulujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
1: Yulujeng Siang, Asar Berbatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane Paramon FM 101.5 Kramat, Kabupaten Tegal, nomor 132 gitu loh.
0: Dila komplit Apple ya.
1: Iya, Sumur Sanga Mbak.
0: Sumur Sanga, oke.
1: Jangan buat manurul ya.
0: Iya. Amin ya Allah, amin, doa yang sama juga ya buat Abah HM.
1: Terus cara kape manurul ya. Makasih manurul.
0: Wis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Dengaren ya, gelis pisan. Ada tamu mungkin ya. Halo, halo, halo, Wilujeng Siang Star, Paramon FM Tegal.
2: Halo juga. Dan Endute Saporete. Teman-teman.
0: Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siang Mbak Nurul.
0: Sugeng siang Ugi.
2: Mana kemarin?
0: Di rumah aja.
2: Ada merayakan ulang tahunnya Bari ya, sampean lah.
0: Iya. Aku neng rumah bae ya lagi ya, kon ya. Istirahat. Amin ya Allah.
2: Lagune goyang ala legende, Mbak.
0: Goyang
2: ala legende.
0: Goyang ala apa, Miki?
2: Ala legende.
0: Allah, kok tak kulitnya dingin? Goyang ya, Allah. Sebentar. Apa Miki judulnya? Goyang?
2: Goyang ala legende.
0: La?
2: Laka.
0: Apa Miki ngomongnya orang jelas, Kang?
2: Ala jelas.
0: Ah, goyang ala apa?
2: Ala legende.
0: Ngomong apa sih? Kulit langka ih, goyang. Alah,
2: goyang apa? Goyang dompet.
0: Sebentar, sebentar, goyang ala-ala gede.
2: Iya.
0: Oh, la gede.
2: Iya.
0: Leg gede. Oh, iya iya iya iya. Ada ada.
2: Dalam men iki ya. Oh, emang apa mu dompet?
0: Iya, dengerin ya.
2: Dari kok tak akil.

0: titikan di kanteng.
1: Aha. Iya.
2: Mau
0: siapa yang harapan
2: kan?
0: Aha. Terus maning o acojo memasih rumah.
1: Iya.
0: Bagus cewek memalihkan masa kunci. Ini ya, rambut dia tu, bagusnya bugarek, wong irengnya.
1: Iya.
0: Terus rumah Amro loh, masih kan om-oman omblem, ambe sahrul. Terus maningnya Akbar Madu, Melela, Tunta, Kang Aryo, Doli, Pak Agin Ahmad Kanapi, Osisa Putra, Peter Biol, Kang Akbar.
1: Oke. Okay.
0: Wer-wer, Jenderal Jai, Ahmad Jan, Deng, Mas Bagas, terus Go Mas Ju,
1: yeah.
0: Dan Siti Pengle, Mama Mama Yoza, Mama Zubgle juga. Rauni, Bapak Jinin Manusia, Tugara Mas Roji, Tugara Jine, Mbak Aan, Justina Ririka, Eka Ningsi, Dan Pancul, Dan Pancul, Romi Gondel Pancul, Ida Martoloyo, Anoli Mas Rika Jine, Mama Jiro, Jiro, Mama Asna Jinatini.
1: Oke.
0: Terus, Kepusri Mam Cakra, Mama Bila, Mama Firda, Mbak Atona, Mi Ayam Neker, Mama dia Gus Boiler kan ngantang-ngantang nyotong-nyotong kan sobat. Mas Yuri, Mama Nai, Jasan Watu, Ibu Suhada, Tang Bokim, Mbak Atun, Tito, Mama Hilman, Muawa Mbak Sada, Papa Uya, Mama Uya.
1: Oke. Okay.
0: Tang Kompidit, Tang Yonyang, Tang PN, Tang Sayu Bolo-Bolo, Tang Muksyot, Ibu Rohanyati, Gret, nong-nong-nong-nong-nong. Watri ya. Jadi Amin nama juga Bu Maryati, Mama Maryati Buranya, Bu Suriman Brejek, Nyanya Nur Kanti, Dede Abis Basi, Power Kona, Mbak Kondon, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Am, Jack Kebal, Kebal, Amin Kebal, Lila Tower.
1: Oke.
0: Sien Mahno, Mbak Dede, Madam Rengganis, Umoh Happy, Terus maning go mama akan tewang. Iki marapode putra sisa mama neng Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, lima bidadari ne.
1: Yep.
0: Tebel, tebel. Parto, Parti, Mama Lydia, Mama Mojan, Mbak BMJ, Mama Nanda, Bok Cublok, Meli Bodas, Mama Buyun. Jangan sembuh, jangan tingkrin, ya Bila, si Santoso. Manat, Manat, Mama Nadia, Mama Esa, Mama Rizky, Umi Iki, Umi Din, Kang Jabidin, Ibu Bisri, Mama Tika Olani, Budi Ravana, Budi Emut, Umi Jihan, Ayu Poso, Mama Jat, Krosak, Mbak Buk.
1: Oke, oke. Mbak Ato, Mbak Iya.
0: Yumarti, Kang Sarno, Cipto, Rere, Rinir, Wah iya molin ayam, mama kita beduk di beduk, bapak untung, ada Musrika, Lupes, Wilpong, Titi Jenny, Manes, Banes, Bunda Putri, Mama Sulipa, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa, Apepe, Warto, Kang Sopari, Andi, Tain, Abadzin, Widayat, Pak Purio, Ninghai, Iwan, Senur Dawet, Nur Jana, Sondi Kentung, Angin di Danjo, Semarang Jogjar,
1: iya, biasa.
0: Apa kamar?
1: Iya.
0: Mantul lemah mensel mandela. Iya. mentok lah ya mbak.
1: Ya ul.
0: Mama kepimpin tersayang.
1: Asik.
0: Terima kasih mbak.
1: Sama-sama Kang Kasduri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua melak ting-ting. Yuk di belakangnya Kang Kasnuri ya. Ada siapa silakan. Halo halo Wilujeng Siang Sahara Paramon FM Tegal. Baik, alhamdulillah jasa kerajum. Iya nyong ngules-ngules minyak angin melepuh mata biasa kah. Perih hepol. Karo tak kipit-kipit toh. Iya ndelewer sih kakean biasa.
0: Dengan yang buri
1: yo. Iya sukanya di ini sih di apa sih namanya batuk ya. Iya. Ngintil temenan. Oke deh. Iya. Lagunya apa Toli? Sak.
0: Lagunya.
1: Aha.
0: Ewe.
1: Apa?
0: Bokong gede.
1: Bokong gede. Iya. Senangnya sih gede-gede ya, mantep ya.
0: Iya, kayak sama gede.
1: Apa
0: sama
1: iya? Sama, ya. Bokong gede, oke. Okay. Embuk gue.
0: Awas, emang jalan
1: iya.
0: Bunder keluar.
1: Oke, oke.
0: Pokoknya bunder, Dan, no.
1: Dean, Dean.
0: Kan kok udah rapana ambil barang di Melela ya.
1: Oke. Okay.
0: Sebab Tarul, Pak Rohim, untuk kiri kan. Kalau ya Iwan Ipa, Pak Wali Keto.
1: Oke. Okay.
0: Pak Kopi Din.
1: Iya.
0: Kalau ya Dinil Matare, Dungta, Mama Ari Bapana Ari. Karena Oya,
1: okay.
0: Nore Mama Wiwin, Mama Nadia.
1: Iya, yeah. Oh.
0: Lagu-lagune.
1: Si penting lagune ya, Sak.
0: Iya, yang pengantar nak.
1: Iya, wes. Hati-hati ya, Sak.
0: Iya, Mbak Nurul.
1: Ibu Sri Mi Ayam Cakra Basah Rol, terima kasih.
0: Iya, wes. Halo.
1: Wes.
0: Iya. Pelar buat kirang nabi apa,
1: mo? Ahem. Iya wes. Oke oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Hello bos nemun ya jasak ya. Hati-hati ya sak ya. Burine jasak karena sapak ya. Halo Wilujeng Siang Sahara Paramon FM Tegal.
2: Siang Kak Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Her. Alhamdulillah beher. Apa Mi? Somplak. Oke, siap somplak ya.
2: Lagi balik di kue.
1: Neng rumah bae Mi, kon istirahat Mi.
0: Mantap, potong ya, telong ya. Mesti mangan telong.
1: Somplak ya, oke.
0: Ya, salam ya.
1: Ya, salam-salam mangga.
0: Papa, papa sehat. Mama Wiwin ya, Kak Kasnuri. Terus
1: iya.
0: Mama Lani, Dedikin. Lalu Mama Iqma, kalau Mas Jojo. Lalu Kang P.I. Bunda Sati, Sinta Nola, Atun. Bunda Ana. Lalu Bu Sri, kalau Pak Selamat, Sinta Gambuan. Pertanyaannya mantul. Iya. Bu Sri, Pak Selamat. Waluai yang mantul. Odolnya mantul, Wik.
1: Mantul kabeh ya, Masya Allah.
0: Iya, Masya Allah, teman. Walemu, Bunda.
1: Oh iya makasih. Ibu Santo yang tahu ya.
0: Mas Awang Mas Anja. Mama Ali Bapak Ali.
1: Iya.
0: Minyak
1: angin lebu mata.
0: Para
1: papa wis. Biasa. Iya biasa. Kiye nyong karo merem-merem soal Miki lewak-lewak minyak angin lebu mata. Iya.
0: Oke.
1: Satu, dua.
2: dalam Mbak Yunita, Mama Amel Pemalang, dalam Mama Aji Nyai Lato, Malahmo, dalam Mama Aji Menjaan, Mama Aja Moga, dalam saya Pak Bagas, Kang Bagas. Ya, waktu kumpul Mama Nek, kalau suka Mbak Jana Tentang Jana Jain, dalam Buri ini Pramudiono, Bu Sayang Sakra, Bu Santi Purbowo, Mama Neng Wes, Dara Bu Sri Ayam Sakra, Atun Sakar, Mama Jaya Agus Beler, Mama Elisa, Kak Gusi, Dewi Jendana, Ya Loki, Jeng Lopi, Tati Tati Tantun, dan Mimi Lanca.
1: Satu, dua.
2: Ayo, Aungan, Abi, Mama Hasna. Dara wajahmu, Nok Masa, Kami Satu Sayang, Mama Kiwi, Kang Sewut, Kamu Tara, Dong-Dong, Mama Not, Mama Selin. Terus Mbak Andi dan Mbak Kanapi, Oji Saputra. Terus Gugum Berujung kan ya. Terus Janda Gaul. Terus empat sekawan apa ya. Terus Mbak KBB, Mbak Nurun.
1: Iya Ami.
2: Lagunya apa ya.
1: Somplak. Terus somplak-somplak besok oke ya.
2: Putri, terima kasih ya Putri. Pak Sama gabuan.
1: Iya.
2: Amin,
1: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Rahate polar ye Ami bakar madu karo milela melebu ya. Burine sapa yuk. Halo Wilujeng Siang Setara Paraman FM Tegal.
3: Wilujeng Siang.
1: Aha.
3: Burine Setara Paraman. Sehat ya menurun.
1: Alhamdulillah mipil. Alon-alon, Mbah.
3: Suaranya Mbah Nurun.
1: Sehat, Mbah?
3: Abah Sarul loh.
1: Iya, sehat, Abah.
3: Iya, sehat, alhamdulillah.
1: Oke, lagunya apa, Mbah?
3: Lagunya apa ya?
1: Pengennya apa, Mbah?
3: Apa ya lagunya ya?
1: Apa ya?
3: Aduh, orang kepikir.
1: Aduh.
3: Harus ingat cuma.
1: Bisa melebu ya rezeki ya.
3: Terlalu sayang, wis.
1: Terlalu sayang. Oke. Okay.
3: Iya. Salam-salam ya menurut.
1: Iya, salam-salam Angga.
3: Perjalanannya nggih manurun.
1: Idilah apa kowe. Iya.
3: Terus Ami Pakar Madu ya.
1: Aha.
3: Bungkas Nuri.
1: Oke.
3: Apa mau yang pertama siapa menurun?
1: Mau sing pertama berarti kayo Abah HM aduh gloser aduh ngaren. Iya.
3: Anu wis ngene sih.
1: Mm-hmm.
3: Orang ngerti. Ya, mau Papa AM.
1: Oke. Okay.
3: Sehat selalu. Terus, iya, siapa? Kang PM.
1: Kang PM, Kang Doli.
3: Amrun. Kang Tayo Lobo-Lobo.
1: Iya, Jenal Jahit.
3: Kang Jenal Jahit. Terus, Pak Kulkas, Pak Lemu.
1: Iya.
3: Buda Roja. Terus buat
4: masa anget ya kamu ya.
3: Rasa keracuk iya. Ya
1: Miki ya. Rasa keracuk.
3: Terus buat Kang Parto, Mama Lidia, Kang Parjo, Pak Hikmah, Balani, Kang Piki. Terus buat Mas Bambang, Mama Gemis, Kang Agus Boiler, Mama Dea, Kang Mandor, Mandor, terus Ma Isnu, Ma Ping, Ma Ju, Ma Lulu, Kang Warno, terus buat Kang Kopitin, terus buat A Uon, Uon yang waktu itu Mon Uon, terus Bang Al, terus Mbak Nia Kota, Sarawong Irenge. Terus buat Kang Udin, Kang Ali, Mbak Heni, Mbak Iyem, terus Kang Boim, Mbak Atul, terus Mbak Leha, terus buat Pak Ketune, orang
1: Ketu,
3: terus Bu Ida Martoloyo.
1: Oke, okay. Bu Ida Martoloyo dia nyong pesen nduk. Omega nih.
4: Pan-pan kene
3: bayu. Durung anjuk.
1: Iya, durung anjuk. Laris manis jere. Iya, telur omeganya Ibu Ida.
3: Bapane Ari, mamane Ari.
1: Heeh.
3: Kang Jul, Bapak ni Karisma, Mama ni Karisma.
1: Iya.
3: Kang Jul. Terus Pak Rohim, Pak Eni. Terus buat pada ni cara para musuhannya. Buat menurun,
1: oh iya iya. Iya, Bah. Bah. Iya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Abah Sahrul, terima kasih. Yang lain nanti masuk lagi ya. 3528888 dan juga 6145477. Jangan lupa kalau beli obat herbal Ramuan Arab, pastikan jangan sampai salah pilih ya. Harus yang teliti, pilih yang kemasannya berwarna kuning, karena yang kuning ini benar-benar sing wis lawas, sing wis pasti teruji. Makanya aja ganti-ganti. Obat herbal Ramuan Arab sudah pasti Habutop dari PT Denatur Indonesia ya, yang kemasannya berwarna kuning.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap pernah di rumah sakit, sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop,
3: ya,
2: badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya.
2: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
3: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi
0: wawancara produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlinga Saporete. Selain Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang Tomar Kota, pada juga Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum.

0: pertama yang ditetaskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
1: Udah. Wilujeng Siang Paramon FM.
0: Iya. Oh.
1: Ini kaporet.
0: Idilah pete. Kayak kabe.
1: Kayak ramen kok.
0: Iya ya Allahnya wali pete.
1: Beli apa?
0: Pete.
1: Ya beres loh.
0: Enak pete gue nyambel goreng ati ya.
1: Aku nur tambah pucer pucer ini orang melu rayat apa
0: iya nyong ora rayah tumpeng lagi guys sih teler neng rumah ya
1: rayat tumpeng
0: iya di kondisi rahat baik wes Kang Doli sih mene orang Kang Doli Kang Doli ngerayah orang mene
1: orang
0: bisa aneh sih singkat doan
1: Lagunya,
0: lagunya apa Kang?
1: Lagunya rendengan musim.
0: Musim rendengan, oke.
1: Okay. Rame ya, rame karena ngomongin terus ya. Kak Erwin, yang jatuh, ya suara ya di desa Keracum.
0: Oke. Bu Santo yang tahu, terima kasih.
1: Siapa?
0: Bu Santo yang tahu.
1: Bu Santo yang tahu.
0: Iya.
1: Bapak Ibu Berpas. Mas Teddy Gordel Kuntina ya. Mama Neng Gambreng. Mama Tiwi Mawajra. Si Depi Kacil Nur Kanti. Mama Nadia Pingsan Lulu ya. Mas Gita Bawarno. Mama Asna. Kang Mukron Baru Hati. Selamat siang, Mama Sira ya, Mama Silmi, selamat siang, Mandore Manasik Mandela, apa kamar?
0: Iya, oke.
1: Baik Desi Nokito, ya, bareng Wong Irenga ya, Jengat ini juga Mama Siang, Mama Sita Toso, Abah Sahrul, bareng Mama Nisana ya. Oke. Handoko Kang Samsul. Mama Ani Songro, Mama Ari, Bapaknya Ari, Mama Bebe. Sekarang gue menurut ya.
0: Terima kasih.
1: Dan Mama Lani ya, kalau usah dipukul. Menurut.
0: Sami-sami Kang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Just. Ya, Kang Doli ya, terima kasih banyak. Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara dan Lute Saporete, tandingnya Saporete.
0: Iya.
2: Sapa menurut?
0: Sapa hayo.
2: Sapa hayo. Kayang kaspi lagi ya Pak Mbak Noro.
0: Iya biasa.
2: Kayangnya di cukup 5 power.
0: Biasa. Kayak Mbak Kamari duduk.
2: Iya benar.
0: Iya Mbak Kamari dengerin suaranya rosa.
2: Simen.
0: Suaranya rosa ora lirih.
2: Tapi radio ini kan nginyong berpet-repet.
0: Di sana ya?
2: Iya radio ini nginyong rusak.
0: Oh iya. Tapi pan jaluk lagu Raki, Bah.
2: Jaluk lagu nyandak ya.
0: Insya Allah apa Bah?
2: Ya, Dewi Cendana.
0: Ya.
2: Siarane Mbak Ica Patoloyo. Terus lo Kang Ali. Taruh Kang Doli.
0: Oke.
2: Terus lo Ica Sakratum. Terus lo Ami Bakar Wandu.
0: Oke.
2: Kang PI. Terus Kas Nuri.
3: Apa itu?
2: Terus tuh. Alvin.
0: Iya.
2: Aryo. Terus tuh. Dengarannya apa ya?
0: Apa ya?
2: Andi, Adi apa? Kae.
0: Yo.
2: Apa ya? Tuh Mandore.
0: Iya, Bang Mandur sama Mami Nelson.

0: apa guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting ting. Yes. Jadi belakangnya Abah Kamari ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang, Star Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng Siang, Tarlinya Sapore teh. Temen-temen.
1: Iya.
2: Ini lagunya apa?
1: Lagunya apa pengennya?
2: Oh, Senyandak.
1: Bukan. Bukan Nyandak.
2: Belubai lah.
1: Belubai, beneran ya, skill.
2: Iya, belubai.
1: Iya.
2: Enak gendong. Ayong kakek minum es ya.
1: Dean ya.
2: Iya, panas-panas minum es ini.
1: Air KO.
2: Airnya blebek.
1: Blebek iya, kie.
2: Ya, semoga cepat sehat.
1: Amin, ya Allah, amin.
2: Miki siapa?
1: Miki, Mbak Kemudun kayo, Abah Kamari.
2: Abah Kamari. Terus Miki, Kang Doli.
1: Oke, iya.
2: Terus Pak M, Ami Pangan Mandu, terus Teh Agustin, Iratu, Kang Parjo, Pak Iqman, Pak Atun Mie Ayam Ceker, Wasri Mie Ayam Cakra, terus Om Diabibe, Pak Diko Bro, Pak Nopor, Kapi Beres.
1: Iya.
2: Melu kakakmu kaya akan menengah.
1: Ngintil.
2: Terima kasih
1: menurut. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domblak ting-ting.
2: Jos.
1: Akil Pesarian. Terima kasih. Belakangnya ada siapa? Halo, halo. Wilujeng Siang, Star Paramon FM Tegal.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, Wilujeng Siang, Star Paramon FM Tegal.
3: Halo, Mbak.
1: Halo.
3: Iki dari Talang, Mbak.
1: Dari Talang, oh, pendatang baru.
3: Iya. Salamnya buat semuanya aja sih, Mbak.
1: Oke.
3: Yang spesialnya buat semuanya.
1: Terima kasih.
3: Sehat,
1: amin, ya Allah, amin. Wes?
3: Lagunya ada korang, Bu.
1: Lagunya apa sih pengennya?
3: Ngaplang-ngaplang.
1: Senengane Kang Sayo lo boba ya?
3: Iya, Mbak.
1: Oke deh.
3: Oke, Mbak. Makasih, Mbak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domblak ting-ting. Joss. Iya, ada lagi di belakangnya, silakan. Halo Wilujeng Siang, Star Paramon FM Tegal.
4: Halo.
1: Halo juga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
1: Dalam.
4: Halo.
1: Halo juga Bang Al.
4: Pak.
1: Ya iyalah, suara kayak gini di mana lagi coba? Cuma ada di lembah gua. Token.
4: Awal-awal kue temen akan kenal ibu.
1: Iya, suara apa sih penting melebu.
4: Kangen, paham beli kangen.
1: Apa iya?
4: Kaduman beli.
1: Lagunya nggak tahu nih, kebagian nggak ya?
4: Sing kadang-kadang di pleng ono,
1: pengen
4: beli bosen kayak.
1: Iya ya, oke.
4: Coba anu komokan anu kan jot-jotan no.
1: Jot-jotan dicoba ya.
4: Kang, ayo kang, dolanan anjot-anjotan. Anu ya,
1: yeah.
4: Anak saya.
1: Apa Bang Al?
4: Tetes banyu mata, sing teles nyirami pipi ya kue. Sing anak ayah-ayah deh tapi
1: Okay.
4: Karena aku mutun mancatnya berlipat.
1: Iya, oke.
4: Oke, tok.
1: Oke.
4: Oke, maning ya.
1: Are you okay?
4: Oke, maning.
1: Dalam.
4: Selamat mengkotete ya.
1: Oke deh.
4: Oke, maning ya.
1: Ya kan kita kan kepengennya selalu oke dalam segala situasi dan kondisi, ya nggak sih?
4: Bye.

0: Iya dong.
1: Betul.
0: Afirmasi, ya.
1: Betul.
0: Dalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Ya, ngendi ya?
0: Di hatimu Bang Al. Di belakangnya Bang Al ada siapa? Halo Wilujeng Siang Setara Paramore FM Tegal.
2: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam.
2: Sehat.
0: Insya Allah sehat, teteh cantik.
2: Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Kemarin Mbak Ria ulang tahun ya.
0: Iya.
2: Ya Allah, ramai banget. Ya, Mbak Ria ya, semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Rezekinya juga. Manuru kapan ulang tahun?
0: Aku ada deh.
2: Iya, ya, ulang tahun tuh. Males di woro-woro tuh ya, Mbak Ria tahu-tahu di. Gitu, males
0: iya.
2: Di yang penting udah sehat semuanya.
0: Iya, amin.
2: Manuru masih nyandak lagunya.
0: Enggak deh kayaknya teh, maaf ya teh. Udah banyak banget yang
2: ada apa sih?
0: Ada somplak, ada terlalu sayang, ada musim merendengan, ada kaji gaul, ada ngaplang-ngaplang.
2: Salam sayang aja deh dukungnya.
0: Oke. Okay.
2: Salam aja perdana buat Mandul, Bang. Uh-huh. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Yang baru turun Bang Al juga ya,
0: yeah.
2: Makasih, sehat selalu juga ya.
0: Amin,
2: juga.
0: Amin, amin.
2: Walaupun udah pernah nyalamin aku juga, aku selalu nyalamin. Soalnya kita emang gak ada kejelekan, gak ada
0: betul, baiknya. Iya.
2: Terus ada Kang Doli juga, mm-hmm. Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya.
0: Okay.
2: Ada apa tuh, Mania bareng Wong Irannya, mm-hmm. Ada Mama Hasna, Mama Kiwi bareng Kang Sabunya. Ada Jasa Kerajum bareng Ibu Suadanya, Oskar Kiri bareng Mas Lepetengnya. Akil, terusnya Tukang Peter, Kang Pio juga, Kang Ahmad Ganteng juga, ya terus ada siapa tuh, Mbak Mutri Kajen bareng empat anaknya juga, ya selalu, Kang Didi Asok juga bareng Mama Jenis Bonnya, ada Papa HM, terus Kang Ibni Abdillah, terus ada Mama Nadia, terus Mama Dea bareng Mas Agus Boilernya, terus ada Kang Aryo, Agus Lawatan, Anton Lawatan juga. Terus ada
0: Mama Leha Wush Meneo Ma.
2: Selamat siang, sehat selalu ya Mama Leha Wush.
0: Ma Wush nyongor ke bagian tumpeng wingi ya Mus, Ma Wush. Pengendara mangkat ya. Lagi KO Ma Wush.
2: Aduh lagi meler terus Mbak.
0: Iya.
2: Tahan aku teh moro ditambahin ya, tapi emang dari cuaca juga sih ya manusia tuh enggak kayak gitu ya. Kadang-kadang ya beginilah. Terus ada Mamah Lani juga,
0: okay.
2: Ya Kang Ganinya, Rul, Kang Bagas, ya Kang Peter, udah Kang Akil, ya sehat selalu ya. Terus buat Pak Bagio Jengatini, Pak Bagio bareng Ibu Guruna juga, ya
0: sehat
2: selalu ya. Terus ada Sugeng Ra.

0: Ya udah salamnya buat semuanya aja ya. Balane Parama, soalnya waktunya udah momot ya Manurunya.
1: Iya udah mepet nih ya.
0: Terus Manurunya juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Atur nuhunnya buat Manuru.
1: Sami-sami. Iya Tete.
0: Yang penting pelan pas tapi
1: alon-alon asal kelakon ya.
0: Ya.
1: Yuhu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting ting. Aja. Spesial buat Ami Bakar Madu dan Umi Lela nih lagunya nih. Somplak ya. Somplak dari kelingan Mama Leha Wush ya. Hidup somplak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli

0: Pitama, Solose, Sehatan, Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Kan? Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.

0: 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana Pak Juki?
0: Semenjak minum Vitama sudah berubah, sudah makin jelas lah. Sudah berapa, 3 botol sudah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa Pak Juki?
0: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
0: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
0: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
0: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya Pak?
0: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancara. Untuk teman-teman yang lain?
0: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya dari kawasan Dampiak.
0: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tan Juki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: produk-produk dari PT Denat Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Sultana dan lain-lain di An Apotik Saras. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-99588. Ada siapa aja nih? Okay. Ada Abah Sahrul. Terima kasih banyak Abah Sahrul di Beduk. Terus ada Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanesar Paramon FM Tegal. Persayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati ya. Makasih. Salamnya buat Kang Parjo, Kang Doli, ada Mama Lani, Teteh Agustin, ada Mbak Nia di Pangka, ada Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Diasa Kerajum, ada Bang Al, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Budemut, ada Berbes juga ya. Halo di Debongkun, Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, terima kasih. Ada dari siapa nih? Gak ada namanya yang minta lagu ngaplang-ngaplang, terima kasih banyak. Terus ada Bunda Siti di Bengle ya. Ada Pangeran Layang-Layang juga, terima kasih banyak di Balapulang. Salamnya buat Ce Emih ya, Ce Emih. Oke deh. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete jam 12 siang nanti ada Kang Bawor. Ya, standarisannya

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nunggu mak dewe kan. Biasa nung tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokke sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal atau setunggal poin gangsal. Secara Pramon FM Tegal Dangdut Desa Porete. Wonten ing siang puniki, wonten para sari siang kepanggih kali ke kawula Power Jagantoro. Wonten dosa warso Sabtu 3 Oktober 2016. Bawor badhe ngrencangi panjenengan di adicara para sari siang. Insyaallah dados dugi tabuh kali siang kemawon. Pripun kawartosipun kabaripun nggih? Balane sedaya pramon tansah wilujeng boten wonten halangan sedaya punapa sehat kangge waras trenginas. Ingkang nandang gerah nggih, mugi saged dipun cepet dipun paringi sehat. Saged anguri-nguri kabuyan jawi lumantar setara pramon FM Tegal. Online saged dipun ginakaken tiga gangsal kali wulu-wulu-wulu punapa 6.5 sekawan gangsal sekawan pitu-pitu. Kenten-kenten ya rancangan ya, keluarga dipun tercinta. WhatsApp nomor SMS online saged dipun ginakaken nggih 08 gangsal kali 03100 gangsal wulu-wulu. Kalau sampun wonten penyiar radio akan ngawali ing siang peniki. Monggo sipun aturi tiga gangsal kali wulu-wulu-wulu. Sugeng siang para sari. Halo, sugeng siang para sari.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kang Bawor.
0: Kula. Alhamdulillah bekas waras Trenggines.
1: Alhamdulillah.

0: Akil, Akil.
1: Oh, Akil, ya. Yeah.
0: Mas Awang biasa aja, terus kayak kuya.
1: Okey.
0: Awe kuya.
1: Mm-hmm.
0: Terus apa Mali Mama Ali, Papa Ali, Ali kamu Mama Pegas.
1: Monggo.
0: Jasa lajo banyak. Mm-hmm. Terus Andi Godong Pitoliko, Mbak Nita. Hilang pokabe ya.
1: Oh iya, yeah, leres.
0: Mbak Nia kalau uang hilang. Dekat Noyo Erwin. Besoknya mau ya kan?
1: Oh, leres monggo. Iya, ambil. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rula Cingcing.
0: Iya.
1: Matur nembah nuwun, nggih. Ami bakar madu, arek Omi Lela. Monggo dipun aturi malih, setunggal sekawan, gangsal sekawan, pitu-pitu halo, sugeng siang. Para sat.
2: Iya.
1: Nggih.
2: Mas Bawor.
1: Nggih, leres.
2: Apa ya nuke astasote?
1: Ya, yeah, dangdut sapur itu mboten napa-napa. Badhe campur sapu ini.
2: Ngantos ini ki.
1: Ngantos ini Mbak Yose nembe wonten urusan.
2: Nggih. Nyuwun lagune apa ya? Tapi gunung mawon.
1: Oh, nggih nggih nggih.
2: Salam-salam nggih.
1: Nggih, leres.
2: Salam. Pertama nggih Mas Bawor. Semoga rezeki kang barokah.
1: Amin. Suwun apa sarul?
2: Nggih, sparija.
1: Nggih.
2: Terus nggih amin bakar madu.
1: Nggih.
2: Umi Lela.
1: Nggih, leres.
2: Terus nggih Papa HR. Ica Martoloyo.
1: Nggih, monggo.
2: Mas PR.
1: Teteh
2: Agustin.
1: Nggih.
2: Pak Lemu.
1: Leres. Mama Ayi Pengglis sugeng siang.
2: Nggih. Terus nggih.
1: Ya jelas Mama Ikma.
2: Mama Ikma, Kalimat Pacone. Terus Mama Lani, Kalimat Pihine.
1: Nggih.
2: Terus kali Niko Kang Mando.
1: Nggih, Mama Sumandila. Nggih, leres.
2: Terus nggih Mama Kiwi, Kang Kadi Kang Sawung.
1: Nggih, monggo.
2: Terus Mama Asifa.
1: Nggih.
2: Terus Mama Nia.
1: Nggih.
2: Terus Kang Edi sareng kali grup.
1: Nggih, kralep jeger.
2: Nggih. Matur nuwun nggih Mas Bro.
1: Oh, mengaten.
2: Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam dublating cing.

pekirikan, pekiringan, pecapian. Sugeng siang, yeah, menika sesampunipun kagungan aktivitas yang meniki, leye-leye sambil istirahat, yeah. Aduh berak alus, ngirengaken para sari lumantar radio setara para menerang tegal. Ibapun dipun dukung produk-produk PT Denatur, yeah, wonten habuto peramonan Arab engkang ngetop, nindo mena sakit menjaga stamina engkang prima. Sakit pun mengatasi nggih sakit-sakit wonten tubuh kita sedaya. Wonten bronkitis, ya, hipertensi. Wonten stroke, kolesterol, engkang sanes-sanesipun. Papa HM, Papa HM. Jumat siang Papa HM. Salam matur suwun, salamipun mi iya. Lagi prei septi iya. Nengger iso monitor berarti neng omah lagi apa lagi prei aktivitas. Monggo dipun anturun rumen ya. Sugeng siang Pak Slamet, Ibu Sri wonten Gambuhan matur nuwun sedaya mawon nggih. Nggih sanaos. Nggih rencang-rencang krung nggih sami rasa

Tapi napa niku regulasi kalau wingi monggo teh mawar bodas nggih kali Pak Slamet Ibu Sri wonten warung nanas madu wonten Latang Gambuan minggat Sony Jos. Jare Sri kowe ora bali-bali. Teh mawar bodas ora bali-bali nek baline bengi. Monggo dipun laras Pak Slamet Ibu Sri kali teh mawar bodas nggih. Matur nuwun sedaya mawon nggih.

sayure asem lalape pete. Kami bakar madu. Suruh siang Mbak Sri Asih wonten di Boklor. Cari Mbak Ilah Tower apa lagu Jawa lah. Iya lo ngaku kelahiran Seragen ya apa apalah. Paling sedikit-sedikit 50% ya apa lo Mbak Ilah. Ya. Amrul Purbasana.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, iya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

jare Mbak Ilah Tower ya. Kang Pawor te iso lagu-lagu Jawa. Mbak Ilah, saya itu kan kelahiran Sragentina. Tapi nek sing lagu saki-saki ra ngerti wong aku metu ke Sragen sampe

0: Mangsul wonten setunggal atus saung setunggal poin gangsal Radio Setara Panamon FM tegal wonten adicara para sari sampun-sampun caping gunung wonten Amjar kali Minggat anten juki Nelongso mengerti penaturi tiga gangsal kali walu-walu-walu jugeng siang para sari.
1: Assalamualaikum, sugeng siang campur sari seporeta.
0: Teman-teman tumblak ting-ting. Mun
1: tembang kulo sakit rindu.
0: Endu plak ting-ting langsung. Koyo ngeten nggih tiyang.
1: Kang Bawor nggih. Eh. Kale no kangge
0: suwasana. Nggih, leres pantes suwun.
1: Buat maketu, sama Tolo, yang bahasa sama kanapi, gitu. Turini sama Pak Yun, ambil bakar madu, melela, malin, itu mau tiga kali Pak Nasir, Pak Raju, saudara.
0: Enak nopo lah.
1: Oh enak, sekarang soalnya itu sate nih udah anang gitu. Angga apa saru sama Mbak Desa kayak gitu beduk gitu ya ingat apa Kang Daim untung beduk Udin beduk Kang Pong terus Ibu Yong Tahu Mak Neng Kang Bambang Kang Saru di Surabaya Mas Yanto kan belakangnya kepengingin tasun gitu panggil Mas Kiwi Kang Saud Nomarter kan suatu minggu langsung apa warno macam apa ingin nololo lanjut nama ije terus pun dah satu Purbowo malani kali kang pi ingin terus mari mereka siansa Pak Sarepinur semua saya selalu kan Pak Sarepinur terus Bang Mandor, Bu Mandor, dan Mandela, ya.
0: Kang Bagas, wonten matu kumpul, Kang Bagas. Dua kapsul,
1: kali kapsul niko, mau meter-meter. Kang Amari, tur Kang Adrani Astuti.
0: Ya Septi, ngusus jengkol.
1: Oh Septi, tur Mbak Nola, apa Karanganyar, gitu. Um Kasturi kali mau Wewe,
0: ya.
1: Wati-wati si Amina Mas Noang, ya. Terus Mama Asna, Mama Arti kali ini macam ke? Mengirangkan buat niko kalau nggak mendapat
0: mengirangkan
1: mungkin tentang padu rasa.
0: Di
1: mana terus terus keracun lagi satu orang pun di niko.
0: Oh tenggelam kulon.
1: Oh kulon. Nang mana? Tapa
0: gue lurus. Ketinggal keng beriki.
1: Oh.
0: Pacetan ini. Pacetan
1: nek tiang.
0: Ya, leres yo pacetane semongko pas nemen karo cuaca nang.
1: Iya, tak nek cuma dadi kakein pokoke nek tiang kok.
0: Nggih, tiang nek ganjil-ganjil.
1: Sama tiang listrik tanen.
0: Nggih. Matur nuwun salamipun Bapak HM Bu Santo Yong Tahu.
1: Oh, Bu Yong Tahu.
0: Nggih, matur suwun Bu Santo Yong Tahu. Iya. Iya, yang tahun ini pun dikenton.
1: Rumahnya Biba, mama yang gimana Mama Rizky,
0: beras.
1: Terus Ida Pacul, Jana Pacul, Rani Pacul, Kevin Pacul, Elin Pacul,
0: Dewi Pacul,
1: Arfan Pacul, Mama Aris, Sang Sirapok, ya kali. Bantul, Mbak Atul,
0: beras.
1: Anggi, Kang Umis, Mbak Bas, Sirapok itu juga,
0: beras.
1: Lurus miki ada apa ada Eka Anjar Rengga Eka
0: Tonjol
1: Erwin terus go remeng ireng gadis ireng-ireng manis kontrak Mahyato Asarno Jumat butuhnya terere tapi itu training Batari Dungteng terus masuk lesali Kang Parjo
0: wong ireng
1: terus Agus Beller sama dia Agus Elesang gitu pun ke setojok niko yang Tegal Sari makanya tuh melalui mirengaken Iwa Lemu Buda Roja ya pasti apa Salili Tegal Sari ini Dewi Kunti Mengenjangan
0: Waalaikumsalam dumlah cing.
1: Jos.
0: Matur nuwun Bapak HM wonten telatah kaduren Tegal Kota. Yang sampun direk reca ngurung-uring kepaduan Jawi, kebudayaan Jawi. Lumantar Radio Setara Paramon FM Tegal. 6:30 sekawan gangsal sekawan pitu-pitu halo sugeng siang. Para sari.
2: Halo, thank you.
0: Waalaikumsalam. Dipun.
3: Ayah kau
0: ngomong gelem
3: Mas
0: Bowor. Wih, dia pun betul pun Bang Jack.
3: Kentir kak.
0: Ya kentir.
3: Oh
0: ngomong jeruk kau nanti lepok kenapa gelem? Kayak gue, gara-gara semangka nih abang-abang nemen sih.
3: Aku harapannya kudu semangka, orang abang.
0: Panas-panas kayak ini ya cocok nemen loh
3: bacaan. Oh iya nyumpir, kan kaget Mas Bowor.
0: Iya laras.
3: Lagu napa? Ngomong orang gelem
0: wong biasane ya online.
3: Dadi ngene mah vaksinan bae
0: wis lah. Mau vaksin dhewe ngarepe jasa racun dredak.
3: Apa Mas Bowor?
0: Kuwi sing ngono ora gelem ngomong ngarepe jasa racun dredak gemeter.
3: Iya, dhewe runtuh.
0: Iya, runtuh.
3: Apa karo karo penyare ta kanyonge ta iya. Akhirnya
0: udah karo
3: penyare
0: lah so. Kayak kue.
3: Iya.
0: Temen.
3: Asli. Harusnya apa? Ya, salam. Ya, salam ya.
0: Iya, leres.
3: Oh, Pak M.
0: Iya.
3: Pak Arul.
0: Iya.
3: Pak Arul, Mama Bibi.
0: Monggo.
3: Oh, Teo. Pak M.
0: Ini kita buatan mapak sini, tapi mapak menut.
3: Lewat terdampir na masih nyopan balik
0: ya silaturahmi ta memperpanjang rezeki
3: asli Mas Bowor nyopan balik kasing gedung banteng
0: iya harus monggo lanjut
3: balik ya men emang ini buat sebulan lagi banyak kan terdampir na
0: ya paling ora ya kan di suguhi wedang suguhi semangka
3: suguhi
0: ta jenis pasarul suguhi ya pasarul ya. Lanjut.
3: Terus ngok Kang Parjo, mamalane dia, mau nono, Asnuri, amik.
0: Yo, trium blesek kok.
3: Madu melala.
0: Yo, trium blesek ampun kesiupen no, sak.
3: Trium blesek.
0: Nah,
3: iya. Bayos, Mama Hilman.
0: Yo,
3: Ibu Suhu.
0: Ada, iya.
3: Ada Agustin.
0: Yo, Cemi.
3: Iya,
0: Mas Bagas.
3: Mas Bagas, Pemalang.
0: Mbak nggih Pemalang waktu kumpul.
3: Waktu kumpul ya.
0: Mbak Yati seblak sak.
3: Siapa?
0: Mbak Yati seblak ini kertas.
3: Iya,
0: kertas biasa.
3: Parani uga saiki ya.
0: Yuh, angkat iyo.
3: Yuh, parani yuh. Ya. Kayak ngomong-ngomong
0: itu
3: maksudnya.
0: Iya, sisan ling kemeringan jasak.
3: Iya, langsung matuh kan penak.
0: Sugeng siang jasak, mau ngireng.
3: Sugeng siang.
0: Iya.
3: Terus, iya. Mama Ari, Bapak Nahari.
0: Iya.
3: Mana Uya.
0: Iya. Bunda Oka.
3: Bunda Oka. Jepung.
0: Iya.
3: Budha harapana, lebar maju melela.
4: Sore Mas Jasang, pan mene penyicipi seblak kok karo Kang Blawor ge mene ge.
0: Nuka, we jare karo Kang Blawor. Blawor sak.
3: Kang Blawor gaplo.
0: Blawor.
3: Kang Blawor yo Blawor. Ya. Blopor apa ya?
0: Yo blopor nemen ya Yati asline.
3: Budha harapana ya.
0: Ya, blopor kaya seblake.
3: Iya, benar. Seblake. Jangan sing ora seneng pedes, ora pedes
0: nyong ngono ya. Ya kare apa-apa ojo pedes ngono.
3: Apa-apa.
0: Ya masalah pedes kuwi kan iso diatur opo, Sak.
3: Oh, iya kuwi.
0: Iya kan, mau level siji, level loro, level telu, sing kosong ora level kaya ku.
3: Aduh, nang
0: ndak tuane siaran ya, bukan siaran angkati. Siaran tribun malih.
3: Iya.
0: Ya wis kok saya
3: Kang ya.
0: Ya, ini ku Dinda Sindang Laut monitor.
3: Oh, Dinda Sindang Laut.
0: Matur nuwun klengkenge.
3: Anak klengkeng.
0: Mu ditek kok ono
3: gumi. Pentol. Nyeratu ya.
0: Iya, cuma gambare tok sak. Ya,
3: aku karo nyopet tau. Nambe dikiri beklan kan mondo. Paling gua paling pamer tok gambar percuma ya.
0: Eh, ngaten iku nggih.
3: Ya wis ta.
0: Nggih, monggo.
3: Mau pada tengah wis lalu ya.
0: Nggih.
3: Sama kiwi ya, mama jeramu.
0: Iya, kiwi.
3: Maju mamping dulu isno.
0: Nggih, laras.
3: Ya. Ragune.
0: Nggih.
3: Dene
0: kanti
3: Kang.
0: Ganti ya.
3: Iya.
0: Wong we asline jewer bae kupinge.
3: Dene ketika dene
0: mendem kangen jare. Loh, dasare.
3: Wis tau ora kan nyuwe kaget.
0: Iya, mendem.
3: Mendem kangen.
0: Ya,
3: jare. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dulur cing cing.
3: Spesial anu Kang.
0: Ya spesial di set to
3: nggih. Iya, lah. Ya ora berpirang ora lambe apa.
0: Ya, laras.
3: Semoga gak terlalu ya.
0: Amin. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dulur cing cing.
3: Dos.
0: Matur nuwun banuwun jasa kracium ya. Grup trio blesek. Ngina ora siaran ta, yo teh angkat ya ora apa-apa yo. Cuma siaran ngantos dugi jam sekawan. Sugeng siang Mama Ayi Pengle sampun derek akhir nggih ngaruguri-nguri kabudayan Jawi. Mama Ikmah kali tiga darah manisipun hadir nggih. Spesial kepes banu super spesial engko Kang Mas Parjo matur nuwun nggih Kang Pawor. Nah kaya kuwi Kang Mas iya Kang Mas Parjo.

Kasnuri, Dada Agustin, Kang Doli, Kang Parjo, Kang Sahrul sudah memawon kru lan balanis tera pramon kabeh. Sugeng rehat siang ye. Besok Kang Gi ingkang siaran matur nuwun. Sugeng siang salame kagem Mbak Abah Sahrul, Kang Doli, Mbak Ria, Mbak Rani, Abah Kamari, Dada Agustin, Abah M ye, Mbak aduh Mbak Ilah Tower, ya. Bunda Rini hadir, ya. Assalamualaikum, sugeng siang, Kang Bawor, Raju. Lima bidadari ini pun, jagat iki. Salam kanggi, Mama Ine, Mama Jelita. Ora podo wae, Mama Jelita, yo bujito. Ya apa, baik. Mama Jelita, yo wes siji wae rasa bujito. Mama Prabu, Mama Ela, Mbak Sipa Pakalungan, Mbak Erna Waji. Dada Agustin, Nanda Yuwatri, Watri-Watri, Bapak HM, Mas Ibni Abdillah, Mas Albar, Lajeng Mbah Tarno, Trisno Kepiting. Apa iya, ya iya lah. Nah bener, Bu Cita orang mau cerita apa, udah baik kan? Ya Mama Rengganis, Mandur Leman, kali Mbak Nelson Mandile, wonten Mbak Nia, kali Wong Ireng, Kang Aryo, Bapak Nirohi, Mas Yanto, Jaga Sambung, Bang Dul, kali Mbak Adun. Salam manis ingusi kembar, Nok Isna, Nok Keisha, Nok Windy, Nok Anissa, Abbas, matur nuwun nggih Kang Power kali Didi Anggi. Husanto yang tahu nggih matur nuwun ya kentonanipun nggih. Benar ini Pak Pramudiono matur nuwun. Assalamualaikum, selamat siang nggih. Kang Power wong ireng hadir. Salam-salamanipun kangge sedaya kemawon. Balanipun setara para Mon FM super sayangipun kangge Uminia. Ingkang selang mlebet wonten manah. Matur nuwun Kang Power kali Nok Anggi, sehat selalu matur nuwun wong ireng. Sugeng siang Bunda Eka, Bunda Oka. Hadir salam buat kangge sedaya kemawon. Balanipun setara paramon. Sampeyan anti nggih matur nuwun insyaallah mangke. Mbak Yanti Seblak ya, Mbak Yanti Seblak yang ingkang wonten Tlatah Kertas Indiyasa Jati Barang. Apal wor Kertas Indiyasa ya apal maning lah. Saya itu dilarikan pertama radio niku wonten GSM FM Jati Barang. Ingkang nami Power Dirgantara niku kula rembukan kali bos nggih. Almarhum Papi Gianto waktu meninggal. Monggo wonten sakit rindu nggih. Wonten stasiun balapan sepasang mata bola kali mendem kangen nggih ingkang sanes-sanesipun mangke insyaallah menawi tasih wonten wekdal nggih. Monggo dipun aturaken sakit rindu.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Konur dumateng setengah ratus tunggal poin gangsal Radio Setara Paramon FM Tegal. Kalau sampun wonten mendem kangen ya sepasang mata bola ingkang sampun di paring nggih wonten stasiun balapan kali sakit rindu. Mau dimenaturi tiga gangsal kali wulu-wulu usung siang para sari.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Bawor siang-siang muncul.
0: Ulan, muhun.
1: Kabar sehat kan?
0: Alhamdulillah pangestu. Sawang soalnya si Emi.
1: Alhamdulillah lagi flu lagi kan.
0: Oh flu, wow, barnya mah gampang sebenarnya mah.
1: Gampang lah sudah. Cantik udah pulang.
0: Udah ada di atas, sudah pulang tadi jam 11.
1: Oh, istirahat enak ya. Kang Bawor, aku pengen lagunya itu ya.
0: Eh?
1: Lahu layar ya.
0: Lahu layar. Oke. Okay.
1: Cobain kayaknya enak rame banget. Salam tipayun kanggo Kang Bawor menuju macan tugasnya.
0: Nuhun atur nuhun.
1: Mudah-mudahan tipasihan sehat timareng bahagia.
0: Amin. Ya. Amin amin amin.
1: Sudah lepet ada Abi bakar madu bareng Umi Lelanya.
0: Terus.
1: Ada Kang Akil. Terus siapa lagi Kang Bawor?
0: Sinten malih.
1: Apa?
0: Ya siapa lagi? Banyak iya, tuh pada HM Sasa Rajum.
1: Oh, Papa HM juga ya, Wilujeng Siang.
0: Nggih.
1: Juga Wilujeng Siang.
0: Oke.
1: Okay. Ya selalu Bang Ibu Saadahnya. Mas Nuri bareng Mas Lebetengnya. Ada Kang Aryo, ada Mbak Nia bareng Wong Irengnya.
0: Nggih.
1: Ada Mama Hasna, ada Mama Kiwi Kang Doli. Terus Kang Aryo ada siapa tuh? Ibu Ida Martolo, Aburkot, Umi Habibah, ya, Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya, Kang Piyolo, Kang Akil, ada Mama Lani, Nyiratu, ada Pak Bagio Jengatini, Kang Didi Ansor bareng Mama Jenis Bonya, Eka Tonyong, Eka Anjas, ya, Kang Ibni Abdillah, terus Mas Kamari juga ya, Mas Komudi, Kang Sarmudi, Mbak Ilah Tower, Kang Edi Dados, Kang Parto, Kang Parjo bareng Mama itunya ya, Mama Hikmahnya ya.
0: Iya, benar.
1: Ibu Bisri bareng Kang Jabidinya.
0: Iya, siap.
1: Terus war
0: ECKW
1: Mama Filmi, Bunda Mama Uti, Kang Arul, Kang Bagas, Kang Bangek juga ya. Ibu Santoyong tahu saya selalu ya Bu ya.
0: Iya, saya selalu.
1: Mama Nanda, terus Mama Nadia juga yang Rani Kang Agib. Salamnya buat semuanya.
0: Iya, laras monggo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti lanjut ke itu Pak.
0: Lanjut ke Lanusta.
1: Ya spesial buat Kang Bawor sehat selalu semangat kan.
0: Amin amin amin.
1: Makasihnya juga buat Kang Bawor.
0: Hatur nuhun.
1: Yuk hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tempat cing. Matur nuwun Cek Emi wonten tlatah Kuningan nggih. Sampun derek kersane ngguri-guri kabudayan Jawi. Enam setunggal sekawan gangsal sekawan pitu-pitu nggih singkat padat nggih. Halo assalamualaikum selamat sugeng siang para sari.
2: Sugeng siang ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Para sari.
2: Campur sari ne. Sakoret.
0: Laras. Wiracu.
2: Sugeng siang yang wewa.
0: Siang ugi.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah bergas waras terengin nasi satu ku beras.
2: Sakit macet tenggul.
0: Mboten nunggu pundi pokoknya tua-tua ki.
2: Nyuwun sekalipun sri huni wonten.
0: Napa?
2: Sri Huning.
0: Sri Huning ya coba di Palirien. Mas Bagas wonten
2: tlatah. Mas Bagas ingkang wonten tlatah Watu Kumpul Pemalang.
0: Kumpul ya.
2: Inggih,
0: nek
2: medal Watu
0: Kumpul
2: saking
0: niki. Wis nusa. Sumingkir. Sumingkir saged. Nggih lewat nopo niku sumingkir lewat Wisnu.
2: Nggih. Mangke tembuse brika. Kinten salam kagem mangkene iki nembe mandat.
0: Emi.
2: Sugeng siang.
0: Kagem bawuh.
2: Kagem uwar-uwar. Papa HM.
0: Leres.
2: Lajeng Jasa Kracum sarang Ibu Suhada. Amin Pakar Madu sarang Umi Lela. Kamu taro dong-dong sarang Mak Mano Dedek Enok. Lajung Senen Maling ya. Kang Mister Kotrak. Kang Joko Tinggi. Lajung Senen Ongkas Nuri. Mama Wiwi. Mbak Nia Bogares. Lajeng Tunggal Malisin Mama Iqman Tiga Dara Manis
0: Ibu Rini Jainal Jahit
2: Kang Jainal Jahit Ibu Bisri sarang Bapak Jobidin Om Boim sarang Mbak Atun
0: Kang Bagas matur suwun salamipun.
2: Nggih Kang Bagas. Mriki yo mandhap teng Bantar Bola.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem sinten malih nggih. Kados ane teng nginggil kesupen sedaya Kang Bawon.
0: Nginggil pundi ya Mama Ari, Bapak Ari.
2: Mama Ari, Bapak Ari sing teng Serampang. Kang Edi Dadas. Mbak Mudrika Z, Pak Ata Ma'i, Umi Ii, sarang Kong Bidin, Kang Teddy, Mbak Dewi Kunti, Umi Habibah, Pak Tegondro, masa ada Om Awang, kagem sedaya kemauan.
0: Leras, iya pun momot.
2: Iya, matur nuwun.
0: Nggih.
2: Telepon,
0: monggo.
2: Purno
0: nggih.
2: Nggih. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah dinding.
2: Yes.
0: Matur nuwun Nyi Ratu, kali langlang buana wonten Desa Karanganyar Bantar Bolang nggih. Sugeng siang wonten Telatah Bantar Bolang ya. Agen resmi produk PD Natur wonten Bantar Bolang wonten napa niku apotek Bagong Sae. Jang sedaya kemawon. Assalamualaikum channel Jai di Tebong Kulon. Nyimak ye Mas Bawor. Radio Setara para menewem Tegal, para sari saperti terima atur nuwun sangat ye Mas channel Jai. Ya, Sri Huning gak ada cuma manggil tak download rien niku manggil. Ya cekap semanten antur kawulo wonten nadi coro para sari ye. Mangi wonten kusumani ngaji. Wonten perahu layar, wonten Sri Huning, jaket iki, sewu kuto. Saya kemawon para penemen campur sari ing siang puniki ingkang sampun aktivitas-aktivitas ye. Kata aktivitas nopo kemawon rupanipun macemipun istirahat ye. Mangke kepanggih malih kali kawulo bawur direktur wonten adicara Lanusta. Matur nuwun nyunungkunging samudra pangaksami pangapunten mobilitasih wonten kekirangan. Atur kawula wonten para sari, monggo dipunaturaken. Wonten perahu layar nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, berjalan juga susah, cobalah minum habutok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek aja gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sutara Pramon, hitnya sepanjang hari. Baik, di season kedua di Lanusta ya, masih ketemu sama Power. Insya Allah tuntas jam 4 sorenya saja. Bagaimana kabar Balani Sutara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477. Titip salam buat teman dan rekan, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852-9919-588. Baiknya tadi ada biar ke bulan bicara untuk bulan ini setara Pramon ya, jangan padu WWA ya. Tadi sudah dicampur sari IOS, ini di Lanusta IOS kembali ya. Coba didengerin dulu yang siaran siapa kayak gitu. Dibiarin-biarin tapi kadang-kadang padang lunjak ya pendengar ya. Tapi udah didiemin ya, lagi yos lagi ya. Rada-rada dihormatilah ya penyiar tah. Dan satu lagi, penyiar itu jangan diintimidasi. Seakan-akan gak dibaca WhatsApp atau SMS-nya, diprotes. Jangan yang itu ya, gak ada yang berani. Kalau gitu tak blok langsung, saya tak tanggung-tanggung. Gak bisa ditegur ya. Saya kehilangan satu pendengar, tumbuh 10 teman dengar, kan kayak gitu. Nah, kemarin juga saya baca di komputer, di SMS itu, kenapa SMS saya nggak dibaca? Pas waktu itu kan ada acara ulang tahunnya Ria Jenaka. Mungkin josnya juga mungkin lagi sibuk atau apa di depan. Walaupun saya nggak ada di studio atau di kebuan, tapi saya monitor. Di situ tuh ya, untuk Bulan Istana Paramon, nggak usah buru-buru. Oh ini yang siaran siapa? Mbak Ria, Mbak Yos, Mbak Nurul, apa Mas Arpan, atau Somplak? Nanti juga dibaca kok kalau Bawor. Ya kayak gitu ya untuk Balan Setara Pramon. Saya itu cuma meluruskan saja. Yang menjenengan KP omong wis dewasa. Orang-orang radio kudunya gak usah diomong melulu ya. Baiknya tadi ada biarlah bulan bicara tentunya ya. Mari jumpa kita. Nggak perlu ini online kayak gini nih. Nggak perlu ini wajib ini online ya. Orang mau WA talk atau SMS talk. WA terus tinggal lunga kayak gue. Nggak didengerin ya. Ini yang siaran siapa kayak gue. Nah ini online nih contohnya. Contohnya di online-in kayak gue. Kalau memang punya pulsa atau 100-100an ya. Kayak gitu ya online, berusaha online. 3528888 halo. Assalamualaikum, selamat siang Lanusta.
1: Lanusta hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum Kang Bawo.
0: Waalaikumsalam Dumlak Cincing.
1: Kang iki oleh luwene ora turu.
0: Turu awan.
1: Ketir bapak ya.
0: Yo balani. Kan aku ganjel.
1: Oh kena ora sih.
0: Oke.
1: Walaupun WA ora dibaca lagi sibuk sebuah wong sama teman.
0: Iya, ini dipilah-pilah ini online.
1: Aku monitor 2005 nih bidang radio paham malam bila. Nongkrong wong kie, ada nggak pertama masalah. Nggak ada untungnya.
0: Mbak
1: Kepo
0: loh. Mbak Yati sebelah di kertas Indiasa.
1: Umanusi biasa. Nyawa tengah pura gitu. Ano ngajari gue jangan ya. Nggak ada untungnya. Apa yang kau cari Kang Bawo?
0: Apa yang kau cari?
1: Tulis siaran siapa?
0: Ya, ditengerin dulu. Beda lah. Jos boy.
1: Jos orang siaran sini. Mau jos boy ya. Tapi kayak wonge ya kepimpin lo Kang Bawo.
0: Iya. Mungkin ini dituangkan apa-apa. Abang ireng para men gantung nyong tergepi. Iya.
1: Kayak gitu. No, kalau wong dia ngapura ya.
0: Oke.
1: Para men yang kalau wong dia alhamdulillah. Gak ada masalah, gak ada untungnya. Kesandung belara sudah balik.
0: Apa yang ku cari?
1: No, ya apa yang ku cari? Indaktornya Kang Bawo ya. Karena Kang Bawo no kangen semoga sehat selalu ya. Terus buat peketu. Ya Martoloyo. Terus tidur ini sama Pak Jono. Amin pengen madu melela ya.
0: Ya siap.
1: Pak sekarang sudah sudah enak ke.
0: Yo.
1: Yang tahu. Bambang. Terus Neng, Mayanto, Pasar Sarmuji, Surabaya, okay. Terus Bunda Santi Purubowo, Malani, Kang PI, Madya Timur di Arjansa ya, Pak Cerbin Nur, Bu Mando.
0: Apa iya, Papa HM, HM, HM, Kang kan? Kasinuri.
1: Oh iya, Kang Kasinuri sama Bewin ya.
0: Dewi Pacul selamat siang.
1: Oh Dewi Pacul jenap Pacul.
0: Rani Pacul, Gunel Gunel Pacul.
1: Ling Pacul, Masar Pan Pacul. Pacul. Balik cak.
0: Buhwe.
1: Balik orang balik untuk nengah nak cengin apa sah ono. Balik pulang. Terus makewi kata buat Tom Marcel ya sama suami.
0: Yo.
1: Buat kak motor odong-odong, mama nanti juga. Bu Happy monitor barengan itu parkir mesin tu.
0: Okey. Bu
1: bicara cara pansam lili.
0: Wajai wajai wajai lan.
1: Wajai siapa kan?
0: Safety yo.
1: Oh safety, mbak safety ya. Mbak apa karangannya ada? Cinta nolam, mbak aton. Balemu bicara cara pansam lili ya. Kawasan Tegal Sari KB. Oh Dewi Kunti besok jangan lupa kue.
0: Jangan lupa ayo minggu 4 ya,
1: Mama Ari si Rambut ya.
0: Oke
1: bantu-bantu nang rumah nanti gak apa-apa.
0: Iya
1: Bagas terus ibu ibu aja sih mana
0: ya
1: mampukan ngomong yang mudir bunda cece mbak cinta sama Kang Dabi
0: oke
1: sekarang cukup bisa dibantu
0: Abah Sarul
1: jelas sama Kang Parjo ya main di sana terus nanti apa Kang
0: Matia
1: Gus Boler lanjut Eka Onjong Eka Hanjar terus Eka Erwin ya.
0: Iya.
1: Mama Rizky Gumalar. Terus Pak Sarno Jumarti Utine Rara Putri Nil Batari Tunteng. Eh Pak Sarul, lagi turu kami depel kan.
0: Iya, oke.
1: Baik istirahat. Kenyor lagu di depel. Engko oleh lihat jam lihat depel oleh jam engko monitor mani Mas Arpan.
0: Iya.
1: Masuk pada istirahat kabe kan.
0: Oke.
1: Asam saya sebel Bang Bawor semoga apa yang kau cari
0: ini story
1: ini. Makasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
1: Jos.
0: Bayu terima kasih untuk

0: Bayu 614547. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Lanus Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanus Teh, akhirnya sepanjang hari.
0: Yap, oh, Mama Frigidia.
1: Siang.
0: Yuk, selamat siang. Oke. Okay.
1: Iya, sehat ya Kang?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen lagunya dari itu ya, Sita Devi ya, Kang Bawor.
0: Apa itu judulnya, yuk?
1: Biar miskin asal bahagia.
0: Yuk, coba dicari dulu ya.
1: Iya. Ya, salam ya buat perdana ya buat Kang Bawor bareng Dede Angginya.
0: Terima kasih.
1: Terus buat tadi yang barusan turun, Bapak HM ya, selamat siang. Ada juga Tete Agustin, selamat siang Teh. Terus buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, selamat siang Bapak HM, Bu Rini, Bu Santoyong Tahu, Bang Doli, Bunga Senuri, Mbak Wiwin, Bunga Santi. Terus buat Mama Iqbal, Kang Parjo, Mama Mani, Kang Pi, Tete Umi, Habibah bareng Bade Gondrong, Mama Hasna bareng keluarga. Terus Kang Aryo, Mbak Atin, Abah Kanapi. Terus Asak Racun bareng Ibu Suwede, Abah Tahrul, Mbak Eka, Mas Erwin, Mbak Eka, Mas Anjar. Terus Mama Alisa. Terus buat semuanya.
0: Ah,
1: siap. Ya,
0: oke. Okay.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jumlah dincing. Ayo, terima kasih untuk Mama Frida ya, bersama keluarga yang ada di Randu.

0: Bagian di kesempatan siang hari ini di Lanus Taya masih bersama Bauri, didukung produk BTD Natur, solusi sehat untuk kita semua. Ya, selamat siang untuk Mbak Yati Seblak yang ada di Kertas Indonesia ya, bersama pelanggan-pelanggannya, semoga laris manis Tanjung Gimpol. Happy man, bahasa yaduh. Makanya gak WhatsApp suara neng Pak Ramon kayak gini.
1: Radio Pak Ramon.
0: Iya. Padahal Mbak Yati punya nomor HP saya ya, nomor WA ya. Kalau WhatsApp suara ya di WA Pak Ramon itu kadang-kadang berhenti. Jadi malah jeblok. Karena mungkin ya aplikasinya sudah terlalu banyak. RAM-nya kecil ya. Jadi pengapurannya ya untuk balance star Pak Ramon ya. Padahal ada Julia Jasmine Merana. Ayo. Ampun nemen yakin dulu. Ada juga nanti apa yang ku cari. Ada biar miskin asal bahagia dan bahasa kalbu. WhatsApp suara ke HP Power saja Mbak.

dirilis di 1975 ya. Saya masih jadi anak gembala wedus menanti. Bagi berlalu ada Julia Jasmine Merana ya. Ada apa yang ku cari? Ya, lagu-lagu Lanus tadi yang begini-gini, gak cing dumbreng, dumbreng, dumbreng ya.

Apa yang ku cari? Dirilis pada tahun 1983. Nah, ini ya untuk Vanessa Paramon. Ini sesekali dicermati ya kalau Bawor lagi siaran. Jadi lagunya yang dipinta itu jangan yang dumbling dumbling dumbling dumbling.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya nggak dicetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan nggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588 Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Aigiu kembali ke 101.5 Setara Pramon di Lanus Tahidnya sepanjang hari. Tadi ada bahasa kalbu. Aduh, ini lagi ada dobreng-dobreng, ada merana dan ada apa yang ku cari ya. Ayo 352888 ya, tadi sudah ada apa ya beda. Oh, biar miskin asal bahagia lagu kayak gitu nih. Ya 352888, halo, assalamualaikum, selamat siang Setara Pramon. Tutup pas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tutup.
1: Ini sepanjang hari.
0: Iya. Oke, ini sepanjang ada tamu yang mau ke bengkel. Oke, siap.
1: Ya, aku mikir kayak madan. Maju mundur ki ya.
0: Maksudnya tutup-tutup online ngono. You know. Kan jawab itu kan ada yang mau ke bengkel, bengkelnya tutup.
1: Iya, aku dilawani mencatat karo cincin.
0: Cincin malah kon tutup.
1: Ya, aku tiba-tiba jagong.
0: Iya, iya sih.
1: Ya, suara apa-apa.
0: Suara apa-apa.
1: Tambah panas.
0: Nah, kayak gitu.
1: Ya guys, mau tak yang jagung nang kana lah karasane, jagung kana lah karasane. Nyacak ya.
0: Karo cincet ini online ya.
1: Karo cincet
0: ini gitu.
1: Jane usaha.
0: Iya, ini usaha. Perjuangan dan doa sana. Perjuangan dan doa. Nah, kayak gini usaha.
1: Usaha.
0: Iya, kira online.
1: Ayah wong keturunan buah apa ngono
0: ya uwong. Iya uwong
1: kayak kan. Ayah pe buah apa ya uwong.
0: Uwong go ganjel-ganjel jerumpul mboran.
1: Aja. Iya.
0: Ada kayak
1: kan
0: buah apa ya aset
1: negara.
0: Aset negara iya.
1: Ah, timis kan.
0: Iya.
1: Kowe
0: gak kaya
1: langsung
0: mesik. Weh,
1: kaya kowe. Iki dasak sopo kesenggolan ning tangan wae. Wong nyeluk lagune perjalanan kaya.
0: Perjalanan Frankie and Change.
1: Iya.
0: Setia selalu dari pagi sampai malam selalu mendengarkan radio Setara Pramon Kang ya. Alhamdulillah.
1: Siapa Kang?
0: Mbak Yati seblak di Kertasin Duyasa di Jatibarang.
1: Oh, yang Mbak Yati seblak.
0: Ora takon, power ngerti Kertasin Duyasa kaya kowe.
1: Iya kowe nyong dhewe pentakon
0: wae. Iya pentakon ngerti ora anu Pawor.
1: Iya
0: ngerti apa. Iya ora ngerti nemen. Apal
1: ora. Kadang ora ngerti ya kon ganti jalur.
0: Oh jadi jalur ya.
1: Iya.
0: Oke. Kang Daim sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Nia Kota. Nia Kota.
1: Nia Kota.
0: Iya, saiki ora Nia Bugaris tapi Nia Kota.
1: Oh saiki ora nang kabupaten.
0: Iya, ora kabupaten Nia Kota, iya.
1: Wes iki lampu merah kae nemun ya Kang.
0: Iya, kuwe bener lampu merah gantung lore. Ya bener.
1: Kayak ana pintu kok Kang.
0: Iya. Pasar Kang Daim kayu bener-bener mung ditugeli. Dicowal-cowal jari Kang Kasnuri.
1: Oh, Kang Kasnuri.
0: Iya.
1: Ya cara sing wutuh gak teramono masa gelem.
0: Kang Kecet yang ini orang bakal mendengar dia di sawah posisinya.
1: Oh di sawah.
0: Iya.
1: Iya. Kudune waya-waya wis erep ya kayak.
0: Iya, umpamanya habis maghrib, nah itu baru. Nggih, siap.
1: Ya, ya sarana kayak kok. Bukan kok sore cara muni mlebu ya, sampean tutang salam ngono.
0: Iya, tutang salam iya. Engko sore apa jenenge? Jam 4 mas sarapan sama jam 6.
1: Ya kata lu
0: karaoke. Ya karaoke yo.
1: Karaoke. Oh karaoke nanti ya.
0: Ya ntar malam iya.
1: Ya lah awas ke orang nembang.
0: Ya makanya ku makanya nembang mengko neng acara Mas Arpan boleh saya jam 10.
1: Sampai penginnya jam 10.
0: Jam 10 iya.
1: Utang pulsa mah.
0: Iya utang pulsa mah. Ini kayak Kang Boim jadi wingi anjlok gara-gara dia onjoki tukang pulsa.
1: Iya Kang Boim. Kenang tagihan.
0: Ya, kenang takian.
1: Kenang takian full.
0: Ya, benar. Wishing online wong endi sih Mas ku wishing online?
1: Apa kak?
0: Ya Abah Sarul.
1: Abah Sarul kaya lagi nang omah.
2: Wishing online wong di Mas Power. Suarane kaya.
0: Iya, kaya ora asing. Iya, kaya sibuk kaya ora asing. Lah sing takon arep SD sing online mburi SD.
1: Mburi SD. Padahal kuling bel anjok ya.
0: Iya bener.
1: Tak ternaring paramonan nah. Ya nggak ada lagi.
0: Iya.
1: Kurang merah.
0: Iya benar.
1: Iya benar kurnya berangkilin.
0: Iya.
1: Tapi suasana orang tak terlalu parah. Monya orang ramai kayak tu.
0: Kayak gitu.
1: Tanda wedang tanya langsung.
0: Langsung
1: orang tu dituang.
0: Iya benar.
1: Model gujonan, model lewat paramon kan ya kecerasan akeh.
0: Akeh iyo. Sedep.
1: Ya kadang alap sedepek ya.
0: Iya.
1: Angel.
0: Mumak melawoh bujeni punggol setan kena sedep ya. Bener-bener.
1: Iya sedep.
0: Iya kayak gitu.
1: Tempe di peneture layak.
0: Nah. Iya
1: kayak
0: sedep.
1: Iya. Kudung bodin dicolet. Iya cara atine lagi kanak sedep.
0: Nah.
1: Nyacak lewe sate. Atine lagi pedang.
0: Wonteng ya sungkan. Rasane teh. Ini sepa nemen.
1: Iya. Ya, rananya balai dari para pun kape ya.
0: Iya.
1: Jadi jalur lagi pada sedap.
0: Iya, udah sedap, sehat.
1: Iya. Ya, lebih-lebih nggak sore tembangan.
0: Iya, nggak sore tembangan. Tapi jam 6, kalau jam 4 masih dipa.
1: Jam, iya, wis.
0: Masih dipa.
1: Wajah-wajah dipa lubar.
0: Iya. Tapi kan kalau minggunya kan jam 4 sudah mulai karaoke. Beramon suka-suka.
1: Suki ya.
0: Iya, kalau besok. Iya. Utang pun sama nih.
1: Iya. Utang pun sama.
0: Iya benar.
1: Ya kita malunya si Sabtu ya.
0: Iya.
1: Tapi tanggung bungi mana? Kita malunya si Nono.
0: Iya. Gue yang dari SBY nan langsung utang pusat sahur cari gali lubang tutup lubang.
1: Iya. Banyak nyaure si Naloro.
0: Nah, si Naloro.
1: Ada si orang paham kan minggu ketemu Senin mau Cina lorong.
0: Nah benar.
1: Cina lorong temunya Ahad Man.
0: Ahad Man.
1: Minggu kalau ah Cina lorong kan minggu kalau ah.
0: Sing online sedulurku Mas jadi apa Sahrul?
1: Apa siapa? Apa Sahrul?
0: Iya.
1: Iya, ya wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Monitor kan. Oke. Mbuba jadi mbubailah.
1: Siapa kan?
0: Engkong racun.
1: Aku cangkelingan engkong rajum ya kadang prihatin kan.
0: Prihatin ini sebabnya pimen.
1: Ya lu ngangidul tujuannya siji ngetan ya siji ulun ya siji
0: iya ngalur siji
1: tujuannya warna siji cara ngalur tadi ngangluk kan. Cara ngalur berarti ngelalu
0: segera sih.
1: Wadang ngetan ngidul ngulun itu golek tiru lunga-lunga untuk lakal yang maning yang prihatinnya mikir mono
0: wir ngokno asak
1: kan wir ya
0: iya weh ayamnya kayaknya oke wiki
1: ya arane puluran.
0: Oh, puluran.
1: Iya, saya paham puluran, Kang.
0: Enggak ngerti aku.
1: Ora, Pak. Cuma mene sampean janak cilik kan ayam.
0: Iya.
1: Dolan ning Bage, Bu, Pak.
0: Cilik
1: kan nang.
0: Oh, Bage ayame tanggane berarti.
1: Ora kok digawane.
0: Oh, kaya kuwe.
1: Pitik lor ora nang wadon. Gimana gawe tiko?
0: Oh, kaya kuwe.
1: Puluran.
0: Oh, puluran ya, wes.
1: Kaya kayak kuwe, cara wong Tegal kaya kayak kuwe.
0: Iya, bener.
1: Iya. Ya kalon terawetan ya anak arane
0: dewek. Anak arane dewek.
1: Iya mung tujuane padha.
0: Jenenge cikal bakal.
1: Cikal bakal ya.
0: Iya nek ana tanah ayam cikal bakal
1: ana. Ada nang kene puluran.
0: Puluran ya.
1: Iya. Kowe kok kae sapa? Nyiratu ya.
0: Nyiratu.
1: Iya meke Pak MW nang kok MW apa dator Kang Putih.
0: Yo Mama Frida.
1: Mama Frida.
0: Yo
1: Suaranya mau ya, lebu ya Mama Frida ya.
0: Iya.
1: Jangan kira-kira banyak panas, jangan kira-kira adem. Dan di pernah pernah wayar rendang. Jangan kewe anget kue.
0: Iya.
1: Mama Frida.
0: Iya. Oke.
1: Bukan main lagi. Bayi ini nyidamnya apa?
0: Nyidamnya ponggol.
1: Ponggol
0: setan. Iya. Kan uangnya dodol sarapan ponggol.
1: Sarapan ponggol. Iya. Ya berarti waktu kue nyidamnya godok-godok.
0: Iya benar.
1: Iya. Jadi kue kok Kang Bagas ya.
0: Kang Bagas waktu kumpul.
1: Bang Mandor monitor.
0: Bang Mandor ya kadang monitor, kadang lagi kadang di luar kayak
1: Di luar ya.
0: Iya.
1: Paling kan tak salami ya dan ibu dan si kru.
0: Iya si kru mu ibu nih.
1: Ibu Mandor kayak.
0: Iya benar.
1: Iya. Ya salamnya kok KPP.
0: Oh KPP ya. Bayi monggo.
1: Ya, belas kok kentena.
0: Iya benar.
1: Iya berbagai. Lalu berjalan.
0: Perjalanan Frankie and Jean.
1: Iya matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla jeng jeng.
1: Jos.
0: Bayi yang punya bedug ada apa? Kang Daim ya. Oba Sarul ya, ada Kang Untung, ada Kang Udin ya. Ini ayam ya, semua saja yang ada di bedug ya. Selamat siang jelang sore. Ya yang ada di Pecapian, Pekiringan, Pekirikan ya, selamat sore ya. Sapaan dari Setara Paramon FM Tegal 6145477 halo. Assalamualaikum, selamat sore. Larus teh. Nama-naman.
3: Iya kapan emang?
0: Alhamdulillah berkas waras terginasi suatu beras.
3: Barang enak.
0: Akas.
3: Kau yang ku sayang ya.
0: Kau yang ku sayang, kau yang ku sayang Rana atau kau yang ku sayang Mawi Purba?
3: Oh iya Mawi Purba.
0: Mawi Purba, oh ya wes.
3: Salam ya.
0: Yo.
3: Lagi kau kangen ini ya. Terus Papa Saru, Mama Nisane, terus Papa HM. Mama Frida, terus Pan, Kang Doli, Matini, Mama Ari, Papa Ari, terus Kang Dasa, Karusu Jaya, terus Tat Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nadia, terus Mama Nunung, Mama Fitri Pelepan, terus Tati Agustin, dan Lopi Alopis, Teh Dewi,
0: okay.
3: Mama Arti.
0: Yo.
3: Terus buat Mbak Eka Mas Erwin, Mbak Eka Mas Angga.
0: Yo.
3: Mbak Atin apa kanapi?
0: Oke.
3: Terus Kak Akil. Terus buat Mama Neng.
0: Yo. Pangeran layang-layang selamat sore.
3: Pangeran layang-layang selamat sore. Terus kayak Kang Jepitin, Kak Bubi Seline.
0: Oke.
3: Kak Amrul, Mur-mur.
0: Oke.
3: Pak Ayongki.
0: Terus
3: Kang Aito. Mbak Putri Kasih.
0: Yo.
3: Terus buat Mbak Nurkanti.
0: Yo.
3: Mbak Asifa. Terus buat Piol Piol. Kang Bakas ya. Terus Kang Dalben.
0: Yo.
3: Terus buat Kang Abbas,
0: Mbak Yati di sebelah. Yo.
3: Mbak Yati, selamat sore. Mbak Vipi, selamat. Bunda Oka.
0: Oke, okay. Selamat Mbak sore Umi Cu.
3: Selamat sore juga
0: Abiku. Yeah.
3: Terus Buda Era FM ya. Buda Era Fana.
0: Bu.
3: Buda Era Fana. Ada Pak Awang.
0: Oke.
3: Terus buat Mama Kiwi Kang Sawun. Kang Mukhtar, Mama Eno Dede Eno Teh. Mama Alisa, Kang Bagusen, Nok Ikmah.
0: Ya, halo. Halo-halo wong kota Mbak Sahrul.
3: Halo-halo juga Pak Sahrul.
0: Ya, halo-halo wong kabupaten ya ibu.
3: Terus buat Budemut ya.
0: Ya.
3: Terus Sugeng Rafu, Ufo. Ami Bakar Madu, Umi Lela, Bang A, AOO, terus Mama Renggani,
0: okay, siap.
3: Terus Bapak Uya, Mbak Ila, Mbak Jana Pacul ya, Jana Pacul,
0: Dewi Pacul,
3: Ria Dewi Pacul, terus buat Mama Ayi, terus buat siapa mana yang
0: oke, okay, yep.
3: Ya.
0: Siap.
3: Terus
4: saling menjenengan.
0: Haji.
4: Papa Uya, Mama Uya ya.
0: Oke. Okay.
4: Saling menjenengan karo anak anggine ya. Suka dan selalu juga.
0: Amin.
4: Spesialnya nggo tiga daerah manis ya. Mama Wiwin karo Om Asnuri ya.
0: Oke. Okay.
4: Terus super sayangnya nggo Abine ya.
0: Iya.
4: Selalu juga.
0: Oke.
4: Okay. Don Wan.
0: Yu Xia.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dua cincing.
4: Cacat.
0: Bayu ada Nia Kota ya bersama Api Firman. Bayu sementara jam 2 lebih 55 menit waktu di Jerman Barat. Di Sapa Yu ada Mbak Am, salam buat Mama Igma, Mama Nadia, Mama Vivin, Mama Lani, Mama Tia, Janji Ratu, Mbak Nia, Mas Peter. Ada Amrul, Tohal, ada Abdi Agunidong, Pasak Kalbu. Tadi sudah dihadirkan ya Bahasa Kalbu ya Dewi Pacul, selamat sore. Hadir, terima kasih atas gabungnya. Ada Pak Syahrul ya di Beduk ya, terima kasih gabungnya juga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ramon. Amrul di Borobasana, Tarub. Sabtu akhir pekan, request lagu didong, jamal merdat cinta anak kampung. Salam coloknya buat Kang Aryo, ada Budi Mood, Mbak Nia, Jasa Rajum. Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, Kang Syahrul, Mbak Am, Mama Lani, Kang Parjo, semua kru dan balani saudara Pramon KB. Mudah-mudahan yang tugas lagi ya, sehat selalu bersama keluarga. Ya siang Kang Bawur, Bunda Uka hadir, salam buat Mbak Nih, Mama Lani, Budikmu, Jasa Rajum dan semua saja balani saudara Pramon. Rano Karno, ya Fet Nela Rigar, nanti saya ambil dari Jangan Lagi Kau Menangis ya. Untuk Bunda Oka. Selamat sore juga untuk Pak Wasati Hariri di Brebes ya, sehat selalu tentunya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nistara Pramon di acara Nostalgia Hitnya Sepanjang Hari. Hadir sebelah berkah Mbak Yati, hadir mau salam-salam buat pendengar Pak Nistara Pramon FM. Semua saja dari A sampai Z. Moga sehat selalu, salam spesial buat Kang Bawor yang alayu. Suaranya merdu, alah, lagi serak-serak ya kie. Moga sehat selalu bersama keluarga, banyak rezeki, amin. Salam buat Bapak Wasro, Bapak Kasir yang ada di Majalengka. Buat Linda, Bungki, Kusnul, Wiwi, Yanti, Cicil yang lagi mendengarkan radio Setara Pramon FM, mengapa nikah Astria dong di Gelinding ya. Terima kasih Mbak Yati. Ditunggu dulu ya, sudah tak simpan ya. Ya Kang Kasnuri hadir ya, terima kasih atas gabungnya, Jasa Rajum gabung, ada Wong Ireng ya, setelah hal.

bersama Bahkan Napi di Mencasam Timur. Di sini sudah ada perjalanan, ada mengapa ini istri Niki Astria. Kau yang ku sayang Mawi Purba, ada juga jangan lagi kau menangis. Untukku Bopimen ya, oh, perjalanan ya dir ya. Kang Daim di Bedugyu.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Kembali ke 101.5 Sutara Paramon hitnya sepanjang hari. Baik, kenapa Power ini mengcancel tentang acara di Lanusta? Ini ada berita duka yang tidak terduga. Ada berita duka yang tidak terduga. Bahwa umur tiada yang ngerti ya. Ini untuk Bali Sutara Paramon ya, gedok tular ya. Siapa yang enggak dengar ini tak siarkan langsung. Padahal beliau tadi di Campursari juga masih online. Baik, berita duka untuk insan radio yang tidak asing kembali. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah meninggal dengan tenang atas nama Abu Bakar bin Said alias Ami Bakar Maju. Meninggal tadi jam 3 di Rumah Sakit Harapan Anda dengan alamat Jalan Kenanga nomor 2 Kecamatan Tegal Timur. Dikubur di kuburan adat. Insya Allah waktu menusul. Ini tak terima dari Ami Bar, ada telepon dulu ya.

Baik, saya ulangi kembali. Ini barusan saya terima telepon dari Umi Lela. Umur tiada tahu, saya tadi jam 8 masih sarapan bareng beliau di rumahnya, rumah duka. Masih sarapan, bahkan tadi di acara campur sari saja di Parasari masih online. Ya Allah, benar-benar ya ini rahasia Allah. Saya sempat bertandang ke beliau, sarapan bareng yuk, sarapan gudeg. Tak turutin. Minum itu kopi, tak turutin, walaupun saya biasa enggak suka ngopi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekali lagi untuk Balinsa Pramon ya Modo ya. Ini tadi barusan saya juga dari telepon dari Umi Lela. Sekali lagi berita duka yang mendalam. Berita duka yang mendalam. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah meninggal dengan tenang atas nama Abu Bakar bin Said alias Ami Bakar Madu. Karena jatuh, meninggal jam 3 di Rumah Sakit Islam Harapan Anda. Umur 63 tahun. Alamat Jalan Kenanga 2, Kecamatan Tegal Timur. Dikebumikan insya Allah besok waktunya menyusul. Waktunya menyusul ya. Apabila ini yang disampaikan sama Umi Lela ada salah atau khilaf, mohon dimaafkan untuk Balinsa Pramon ya. Mohon maaf dulu yang telepon ya. Ini Bawor lagi membacakan berita juga. Apabila ada kesalahan dari Ami Bakar Madu, almarhum Ami Bakar Madu atau alias Abu Bakar bin Said, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan ya untuk Balinsa Pramon. Bahkan tadi di Parasari masih online beliau. Ini rahasia Allah ya, segala sesuatunya. Sekali lagi ya, ketok tular saja ya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah meninggal dengan tenang dengan nama Abu Bakar bin Said alias Ami Bakar Maju. Meninggal jam 3 di Rumah Sakit Harapan Anda atau Rumah Sakit Islam. Umur 63 tahun. Alamat Jalan Kenanga nomor 2. Beliau dikebumikan insya Allah besok. Jamnya menusul. Ini tadi Umi Lela pesan, apabila Balanistara Pramon dan kru Pramon, apabila ada kesalahan dari beliau almarhum Ami Bakar Madu atau Abu Bakar bin Said, mohon dimaafkan. Saya mewakili dari keluarga Umi Lela tentunya. Baik, sekian berita duka untuk Balinsa Pramon ya. Kita benar-benar kehilangan sosok orang radio yang begitu tulus dan tulen. Tidak segala sesuatu yang terbaik. Mudah-mudahan almarhum meninggal husnul khotimah, diterima iman dan Islamnya. Keluarga yang ditinggalkan selalu tabah menjalani tentunya. Sekali lagi, mudah-mudahan almarhum Abu Bakar bin Said atau alias Ami Bakar Madu meninggal husnul khotimah dan diterima iman Islamnya. Keluarga yang ditinggalkan selalu tabah menjalani. Begitulah berita duka ya untuk Balinsa Pramon, Insan Radio. Atas perhatiannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekalian Bawor pamit undur diri dari rengan-rengan banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101 Beni 5 Setara Pramon dari Sabrete. Hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, saya Idul Kadini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: tentunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotik Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: langka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutol, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutol, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutol ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Hai, saya Ariel Kadenyi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Abutal. Abutal, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
3: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
2: Sebelum kenal Habutok, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutok, punya keluhan apa?
3: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutok gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
2: Terus
3: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
2: Sama
3: gitu.
2: Lambung ya.
3: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
2: Alhamdulillah.
3: Udah sembuh gitu.
2: Pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
3: Iya, pesan Ade apa ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
4: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
5: Dapatkan Habutok, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutok, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
7: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debon Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nafarma. Alamat Jalan Arjuna, nomor 37, Selerong, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Di Apotek Mentari. Alamat Jalan Arjuna, nomor 121, Selerong, Kecamatan Tegal Timur.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh.

0: udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah Ibu Agustin. Ibu belinya kemana?
0: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
0: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitamax. Alhamdulillah saya sudah mencoba, merasakannya sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
0: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitamax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
0: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitamax. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Vitamax di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Yugama Saputra. Saya berasal dari Panyingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pinggir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kali

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraru 1.5 setara Paramon FM Tegal. Tegalan nih. Oh, Tegalan nih. Dangdut ya sapunete. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin setara Paramon? Selamat malam semuanya. Wow, lama sekali ya enggak ketemu sama Arvan. Waktu pas malam apa itu ya? Kamis ya. Iya, malam Kamis. Oh ya, kayak gitu ya kadang. Oke, okay, ya, dan tadi juga sempat Arvan lost dolin gitu. Karena banyak banget kerjaan ya. Kalau awal bulan tuh harus buat laporan penjualan gitu ya. Banyaklah laporan-laporan yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi dibagi-bagi waktunya ya. Baik, seperti biasa di jam sekarang, hari Sabtu malam Minggu, jam 6 sampai dengan jam 10 malam nanti,

Ya pernah hadir untuk temani Balin Stara Paramount di Stara Paramount Suka-Suka ya. Dan hari ini Stara Paramount FM Tegal dan juga semua kru dan juga pendengar Stara Paramount FM Tegal lagi berduka ya. Ada salah satu pendengar setia kita gitu ya, yang biasanya itu masuk untuk nyanyi atau juga sekedar bagi-bagi salam gitu ya, meninggalkan kita semua gitu ya untuk selamanya. Semoga keluarga yang ditinggalkan itu ya kalau sedih ya wajar ya, kalau misal ditinggal pergi sama seseorang yang kita sayang, sedih pasti itu ya kan. dengan hal-hal semuanya lah ya. Semoga almarhum Ami Bakar Madu gitu ya diterima di sisi Tuhannya, dan juga segala dosanya diampuni dan juga ditempatkan di tempat yang terbaik gitu ya. Kami mewakili ya, Arfan mewakili kru Stara Paramount FM Tegal mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Ami Bakar Madu. Semoga semuanya itu bisa dilewati gitu ya. Dan seperti biasa untuk kesempatan malam hari ini, mungkin yang hari ini lagi pada sibuk dengan segala aktivitasnya gitu ya, lagi pada sibuk dengan segala rutinitasnya, dan atau mungkin yang lagi santai, yang lagi sedih gitu ya. Gak apa-apa ya, yang namanya manusia gitu ya, manusia itu sedih itu hal yang wajar gitu ya. Kalau kita dipaksa untuk tetap tersenyum dalam keadaan berduka itu adalah hal yang salah gitu ya. Jadi jangan bilang udah bersabar aja gitu ya, karena kadang kata-kata kita itu justru tambah menyakiti orang lain gitu ya. Ya sudah, kita berduka gitu ya, kalau memang keluarganya sedang bersedih ya sudah, kita temani saja gitu ya, supaya kesedihannya itu semakin memudar gitu ya. Dan tidak gampang ya kita itu ditinggal sama orang yang kita sayang gitu ya, apalagi itu mungkin pasangan kita gitu ya. Dan memang hal-hal seperti ini itu membuat kita itu jadi kadang itu sedih sendiri gitu ya, nggak ada semangat buat ngejalanin hidup dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai teman gitu ya, menguatkan ya, bukan memberi memberi ujangan gitu ya, nggak usah gitu ya. Itu kalau misal udahlah biarin aja dulu, kita temenin aja gitu ya, temenin rasa sedihnya, temenin rasa kedukaannya gitu ya. Jadi kita lebih berempati, karena jujur ya gitu ya, apalagi ditinggal untuk selamanya gitu ya. Terkadang perpisahan itu memang sangat menyakitkan sekali, siapapun itu ya, kehilangan teman, kehilangan saudara, kehilangan orang tua gitu ya, kehilangan pasangan gitu ya, itu memang sangat menyedihkan sekali. Dan memang sakitnya tuh gak main-main gitu ya, gak kelihatan gitu ya, gak kayak sakit fisik gitu ya, tapi kalau sakit di dalam jiwa itu memang sangat luar biasa. Umi Umi, Arfan sih turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya Umi ya. Jadi mudah-mudahan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup Umi itu memberikan lebih kekuatan lagi gitu ya. Selamat malam juga, apa kabar yang mana nih, yang malam hari ini lagi sibuk dengan segala aktivitasnya gitu ya. Baik, jangan kemana-mana, nanti Arfan bakalan buka kembali.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutol di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain punya keluhan seperti saya, herbal Arab top yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutol.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Ilka Denyi. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: and liking it all.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya beralamat di dan ada obat Habuto. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, makasih Habuto, obat yang lagi ngerulahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Kartini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tenturi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Baik, 102.5 setara para Mana FM Tegal Danglute Saporete. Gak tahu ya, malam hari ini kok Arvan kayaknya agak sedikit gimana gitu ya. Kemungkinan karena apa namanya, ada salah satu balis tara paramon gitu ya yang sedang berduka. Jadi untuk malam hari ini mungkin request lagu dulu aja ya. Ya nggak tahu kenapa ya gitu kan. Tapi ya silakan yang mau SMS atau WhatsApp Arvan buka di 0852 9309 9588 atau telepon. Nanti di opsional aja Arvan buka ya untuk malam ini aja gitu ya. Karena nggak tahu sih ya gitu ya, Arvan tuh ngerasa gimana gitu ya. Baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan, semoga sehat ya, amin. Aku merasa kehilangan Ami Bakar Madu yang merasa humor ke Monas roboh. Iya, ke Monasnya nanti nggak Arvan munculin lagi deh madam ya. Oke, assalamualaikum Mama Ikma, selamat malam. Tiga dada manis hadir Mas Arvan, lagunya yang terbaik dari Ikan Urjana. Makasihnya buat Mas Arvan, sama-sama. Ditunggu saja ya Mama Ikmah ya. Selamat malam Mas Arvan, ada Iton dari kawasan Banjarnegara turut berduka cita atas meninggalnya Ami Bakar Madu. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya robbal alamin ya. Oke, dan yang mau gabung sama Arvan silakan bisa manfaatkan SMS atau WhatsApp ke 0852 9309 9588. Halo, selamat malam Mas Arvan, mau tanya info yang duka siapa ya? Ami Bakar Madu, Mama Rafif ya, hari ini tadi jam 15 lebih gitu ya meninggal dunia. Iya ya, biasanya kan sering ditunggu-tunggu tuh ya kalau misal apa namanya karaoke gitu. Biasanya juga kalau request lagu, Mas Arvan aku request lagu ini gitu ya. Aduh, nggak tahu ya, Arvan juga jadi perasaannya itu jadi nggak ngerti gitu ya, antara gimana dan gimana gitu ya. Baik, silakan yang mau request lagu sama Arvan boleh ya, boleh lagu dangdut, boleh lagu tarling, dan juga boleh lagu tegalan gitu ya, atau lagu-lagu apa namanya yang terbaru juga nggak apa-apa, silakan bisa dimanfaatkan di 0852 9309 9588 ya. Meskipun suasana berduka gitu ya, cuman ya memang enggak terbawa suasana ya. Cuma Arvan untuk malam hari ini aja deh ya. Iya, enggak tahu ya. Ya wes, mudah-mudahan nanti bisa kembali seperti semula. Oke. Dan selamat malam juga, apa kabar yang di apa namanya yang di kawasan seberang. Arvan juga sempat jalan-jalan ya. Kemarin Arvan sempat ada tugas gitu ya di kawasan Gucci gitu ya, dan pas kawasan Gucci itu Arvan pulang sekitar jam berapa ya, jam setengah 6 atau jam berapa gitu ya, terus lanjut ke desa Sitail gitu ya. Jalanannya itu luar biasa banget ya, kayak di film-film horror itu nih, Balenstara Paramon. Bayangin ya, belum pernah kesana gitu ya, kesana sendirian pakai motor gitu ya, dan pakainya Google Map gitu kan, dan sempat beberapa ke apa namanya tersesat gitu ya dua kali gitu ya, dan Arvan itu nggak bisa muter gitu ya kalau misal nggak ada rumah.

warga. Jadi kadang kalau misal memang GPS-nya udah salah, aduh ini salah nih, harusnya belok ke kiri misal, Arfan lurus gitu. Nah Arfan harus cari dulu tuh ya, apa namanya, rumah-rumah warga dulu. Arfan sih gak takut setan gitu ya, cuman takutnya itu barangkali itu ada ular gitu ya, atau ada babi hutan dan lain sebagainya, karena di situ itu memang masih sangat-sangat apa ya, sangat gelap itu dan jarang ada lampu. Nah pengalaman ya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang tadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan, suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering, sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutol, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah. Suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan. Sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutol yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah damang. Habutol, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Indomaret, Dukuh Turi, Tegal.
1: 9588. Sekali lagi di 0852 931958. Muata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Apotek Alfala.

0: Kabupaten Tegal atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Hai, saya Ariel Kadeni. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: mengatasinya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal pamuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosef Rusdiana. Umur saya 41 tahun. Alamat saya Kampung Baya 1, RT 1, RW 5, Desa Baya Barat, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Keluhan saya awalnya punya penyakit stroke yang tak kunjung-kunjung sembuh. Sampai-sampai ingin berjalan pun kaki saya sulit untuk digerakkan. Sudah 1 tahun lebih ini beberapa kali saya berobat dan penyakit stroke saya ini tak kunjung-kunjung juga sembuh. Sampai-sampai saya putus harapan dan pasrah. 1 minggu setelah saya tahu informasi tentang Habutol, saya mencoba untuk memberanikan diri membeli produk Habutol dari PT Dinatur Indonesia. Alhamdulillah, awal-awalnya setelah 2 minggu saya mengonsumsi obat herbal Habutol yang 50 kapsul, kaki saya sedikit bisa digerakkan. Setelah habis, saya beli lagi Habutol yang 100 kapsul untuk lebih memantapkan penyembuhan penyakit stroke saya ini. Alhamdulillah ya Allah, beberapa bulan ke depan setelah saya mengonsumsi lagi obat ini secara teratur, penyakit stroke saya yang tadinya sedikit bisa digerakkan, sekarang bisa berjalan. Dan ini kejadian nyata terbukti oleh saya. Pesan saya bagi yang punya keluhan penyakit stroke seperti saya ini, atau penyakit yang lainnya, mencobalah untuk mengonsumsi Habutol, obat herbal ramuan Arab. Sekali lagi, terima kasih Habutol. Habutol, obat herbal yang paling ngetop.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut kisah nyata dari Navitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ngebayang, ngajel fokusnya. Yang mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama berupa tetes mata. Terus saya untuk membelinya, terus saya minum yang kapsul malamnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba keguna.
1: Guna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, Serat. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek ini.
5: Di Aptek Putri Bagungan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Tegal. Ojeraya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28,
4: per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete, dan selamat malam. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini, ya kan? Oke. Sekarang sudah jam 20.35 waktu Setara Paramon FM Tegal, dan selamat malam untuk Anda yang mungkin malam hari ini lagi banyak aktivitas ya. Ada yang mungkin lagi mau siap-siap berangkat kerja, yang shift malam gitu ya. Atau ada mungkin yang lagi sudah dikerjaan karena mungkin sip 2 ya, berangkat jam, biasanya sip 2 itu berangkat jam berapa ya, jam 3 sampai jam 11 ya, kalau nggak salah, nggak tahu deh ya. Aduh, Arvan pernah sih ya, dulu itu kerja shift-shiftan, cuman 2 kali shift doang, 12 jam, 12 jam gitu ya. Ya gimana ya, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi gitu. Oke, kalau sekarang nggak shift-shiftan, tapi full. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya kan? Dari jam 7 sampai jam 9 malam, ya. Senin, Selasa, Rabu, dari jam 10 sampai jam 12 malam. Kamis, Jumat, sama Sabtu, Minggu, 4 sampai dengan jam 10 malam. Tuh kan, nggak pernah libur, Arvan, ya. Ngancani sampein KB, balik secara Paramon, ya. Ya, itu nggak apa-apa lah, ya. Oke, dan selamat malam, apa kabar untuk yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Oh, Bunda Sandi Purbowo, salah kirim apa gue ya? Pasti sengaja gue, Bunda Sandi ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sukundalu, niki saking Mas Tohirin, Sokasari, bahasa Jawa ya. Oke, salam-salame kanggo Pak RT Darsono, Mas Rizky, Mbak Zahra, Mama Umroh, kanggo sedoyone mawon ya. Sibuk monitor spesiale kangge penyiare, matur suwun, doplak ringting jos ya. Nji, sami-sami ya. Nyewong Jawa tapi kadang dong ngomong Jawa rapat ya bisa ya. Paling bisane kulo sama sinten mboten ngertos ya. Ngising-ngisinan nemen ya, yakin. Iya kadang dong ngomong karo apa namanya? Ya sing rada lebih tua ya. Ya Arvan agak-agak sedikit gimana gitu ya. Ya Allah, belajarlah Mas Arvan lah ya. Ya wes ngotak belajar ya. Oke, selamat malam juga, apa kabar kanggo sampean KBG Balin Setara Paramon sing lagi ngedengerin via streamingnya Setara Paramon FM Tegal. Terus sing lagi pada uplek-uplek ya kan, ana sing asupan dagang ya ku ya. Atau mungkin memang setiap hari dagangnya esok ya. Oke, dagang sarapan bisa ya. Dagang bubur ayam bisa. Bubur kacang hijau bisa. Ginyung sepirang dino ya, rata mangan bubur kacang hijau ya. Suwe nemen ge ya. Seminggu apa pirang dino lah ya. Ngesuk apa ya? Tuku apa namanya? Oke, apa sih ya namanya ya? Ya wis suwe. Oke wis ya, siman gabung ke Arvan, silakan balik Setara Paramon, bisa ngirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588 ya. Dan selamat malam, apa kabar ya. Halo. Ya wis ya, oke wis. Nyelang lakinya oleh orang. Halo Pak Bagio, bareng sama Ibu Guru ini, apa kabar ya? Lama sekali nih gak kedengeran suaranya. Lagi sibuk kah Pak Bagio ya? Nyong dong muter lagu gigi ya, kayaknya ini Pak Bagio ya. Iya tapi suwe bu, Pak Bagio sombong nemen goronyong ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, selalu seru poin 5 setara para menefen Tegal dan Dute Saporete. Poma rong poma dari Kang Amarindu ya. Nyong gunung beruangnya kayak ngapa sih ya? Nggak coba tak kulitin YouTube ya. Iya ya dong. Ngerong enak lagu gigi kayak bener-bener ngerentas ya. Iya. Aja tiru kayak nyong kayak gue ya. Gue wis digambarna ya. Bocah-bocah ya, anaknya sampean KB, sing si pada cilik ya, remaja menginjak dewasa, dibekal ilmu ya. Oke, ilmunya ilmu bukan hanya ilmu agama ya, tapi ilmu cari uang ya, teknis-teknis ya, bien pinter ya, bien biasa kerja nge rada penak kayak gue ya. Yalah kalau kerja sing penak sih ya jalan nyong ya. Ana resikonya masing-masing. Ya paling orang ge kerjane ge hasilnya lumayan lah ya. Kayak gue kena ngomongan selama sebulan ya kan. Iya wes ya. Ayahnya juga mien orang mikir ya. Ternyata lu duduk ge seangel kayak gie ngolong ya. Badang wes gede ya kan. Oh ternyata lu duduk ge angel ya kayak gue. Oh iya karena ya pimin ya. Ada ngomongan awaknya dewek tok be kadang ngepas-ngepas tok ya. Panjajan kayak yang rada kangelan ya kan. Ya wis bekali anaknya sampein KB ya. Eben sampai yen bisa sampai kuliah ya kan. Kuliah ge orang go luruh apa namanya go luruh kerjaan sing penak ya kan. Tapi go pola pikirnya ben luih maju baik gue. Jadi ini pola pikirnya ge orang terlambat ya. Apa maning saya ge wis kemajuan teknologi wis luar biasa ya. Sing mien lah ke HP, saya ge anak HP ya. Sing mien lah ke Android, saya ge anak Android ya. Sing mien orang bisa video call, saya ge bisa video call ya. Semakin mengarep, mengko semakin kompleks permasalahannya, ya kan? Jadi bekali anaknya sampein KB, pendidikan sing apik, Eben bisa pinter, ya kan? Eben besok gue bisa luruh duit dewek ya. Sampein nyong sampein KB kok, orang bakalan garo anaknya maning, ya kan? Orang bakalan garo anaknya seterusnya, ya kan? Anak waktu neng kok anaknya harus mandiri ya, karena dewek juga bakalan pergi selamanya ya. Tapi waktu neng kapan Mas Elvan ya orang ngerti ya kan? Lah kasing bisa ngerti ya. Oke, okay. Ya wis mumpung sing esin duwe anak esi cilik ya kan, esi usia-usia sekolah SD sampai SMA atau lagi kuliah. Ya wis, Eben fokus ya belajar sing kendeng ya kan. Eben besok bisa ngulet duit dewek ya. Eben besok bisa luruh duit dewek ya. Eben kok besok ya bisa sejahtera ya. Oke. Okay. Sapa maning sia sing ning ora awake dhewek ya kan lah ka maning oh arane tangga batir bantu ya sebisane ya kabeh tanggung jawab dhewek ya kan gedine apa namane yen ana wong ngomong a b c d e f g h i j

Oke, okay, jadi sing mending fokus kanggo sampean DWKB, eben uripe luwih baik, luwih sejahtera dan luwih bahagia ya. Yen wis turah-turah ya ibadahe, mungkin dewek pan nyumbang-nyumbang ya ana duite ya kan. Yen dewek bor ada duit kan angel ya. Apa-apa pan ngune duit ya. Pan kaji ya, beribadah ya ke tanah suci. Ngune duit ya. Pan umroh ya ngune duit ya kan. Terus pan ziarah religi itu ora go mati ya, karena duit bukan go sang mati ya, tapi duit go sang urip ya. Bahkan wong sing wis mati pun esih butuh duit ya. Kanggo biaya pemakaman ya kan. Biaya toko mori, toko kembang ya, biaya toko kayu ya. Terus engko biasane yen ana pengajian mitung etlung dina, mitung dina matang puluh nyatus ya. Mendak ya, sing sih bisa nglakone kaya kowe. Akel ha pokoke. Iya kan? Iya wis ya. Oke, mudah-mudahan nyong sampean KB uripe luwih sejahtera, luwih bahagia gitu ya. Gedine merasa hidup ini tuh sangat indah.

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Mama Ikma, selamat malam lagi gusrek Mas Arfan. Baik, Mama Ikma, selamat bergusrek-gusrek ria ya. Baik, dan Kang Sarmudi, selamat malam Mas Arfan. Selamat malam juga Kang Sarmudi. Semoga sehat ya Kang Sarmudi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arfan. Gimana kabarnya? Sehat ya tentunya. Alhamdulillah ya. Minta lagunya dong, Kembang Warna Pitu. Salamnya buat Balemi Paramon Sara Paramon FM Singapik-apik ya. Spesialnya buat jendaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua, amin. Dan super spesialnya buat yang merasa mentoknya grup, grup Trelep Jeger dan kawan-kawan ya. Yang mau pertemuan tapi dipending, yang lagi berduka balpar sesepuh kita Ami Bakar Madu telah pulang ke rahmatullah. Semoga husnul khotimah, amin amin ya robbal alamin. Baik, Balai Setara Paramon, Arfan pamit ya. Ketemu lagi insyaallah besok di jam 4 sampai dengan jam 10 malam. Terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan Arfan mewakili kru Setara Paramon FM Tegal mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk keluarga Ami Bakar Madu yang ditinggalkan ya. Semoga semuanya itu bisa selesai gitu ya. Oke, okay. Sedih gak apa-apa ya. Gak ada yang salah ya. Namanya ditinggal orang yang kita sayang gitu ya. Sedih adalah hal yang wajar gitu ya. Gak apa-apa gitu ya.

Oke, rasakan kesedihannya nggak apa-apa gitu ya. Dan juga ya memang kondisinya seperti itu gitu ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamaan. Setelah Arfan nanti ada Kang Bowot bakal ngelanjutin suara Paramon FM Tegal sampai dengan selesai. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat yang sudah ngedengerin suara Paramon FM Tegal, terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arfan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waru asem doyong, asem doyong lan sekitare. Matur kesuwun sangat berkabaroka ya Allah. Bapak Yasmin bonus ini terakhir ya. Alhamdulillah Mama, terima kasih banyak. Wow. Sehat selalu. Sing lancar.
1: Stara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Hai, saya Ariel KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh. Tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil.

0: Habutol. Habutol, obat herbal pamuan Arab yang lagi ngetop.
1: Siapa alamatnya dari mana?
2: Matt, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa, bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutol ini?
2: Awal saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah jadi 4 botol. Untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar?
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutol yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umah dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri, tetep bisa ngringokna Paramon. Carane, download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Mas Dara Pramon Dalut Saporeti. Mari kesempatan season kedua ya, Yowes Bawar tak online WWS ya. Walaupun Pramon lagi berkabung ya, dengan meninggalnya almarhum Ami Bakar Madu. Jadi ini power base ya, sesuai dengan acara ya tuh, Pramon suka-suka. Ya, diidentik dengan karaoke. Rupalani setara Pramon FM. Terima kasih yang telah mendoakan dan ikut berduka cita atau bela sungkawa atas meninggalnya Abu Bakar bin Syaid alias Ami Bakar Madu. Kadang umur juga tidak menyana-nyana ya. Apalagi bawur leg-leg nemen. Walaupun bukan siapa, ini pendengar yang benar-benar antusias. Di samping itu tadi pagi itu saya masih sarapan bareng sama beliau jam 8-an ya. Kalau saya apalagi jam 12.

0: konsultasi online di Parasari. Kebetulan Bawor yang siaran. Ya, di situ ya untuk Malin Setara Rahman, terima kasih atas doa-doanya. Mudah-mudahan almarhum Abu Bakar bin Said alias Ami Bakar Madu meninggalkan Husnul Khotimah, diterima iman Islamnya yang ditinggal ya, kayak Umi Lela, tabah menjalannya. Baik ya, dan cinta. Ayo langsung 352888 ya.
1: Alhamdulillah,
0: dia ikut berbela
1: sungkawa ya.
0: Oke.
1: Meninggalkan Ami Bakar Madu, semoga yang ditinggal diberi kesabaran.
0: Amin, amin, amin.
1: Madu juga.
0: Amin.
1: Banyak Husnul Khotimah.
0: Amin, amin, amin.
1: Opan request lagu baik.
0: Request lagu baik ya monggo. Yeah. Apa nih?
1: Lagu ini.
0: Apa yuk?
1: Salame. Bawa bertanggung jawab, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin. Ya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Amin, insyaallah. Amin. Oke.
1: Makasih ya, Kang Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bro Jinjing. Pagi untuk Kang Aryo yang ada di kita Scorpio. Terima kasih atas gabungnya ya. Ya, walaupun benar suasana masih duka, termasuk ini para Ramon juga ikut berduka ya. Ya, sekali-kali untuk hiburan ya. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Dangdutes porete asal makan turut berasongkawa ya, ada Ami Bakar Madu ya, semoga keluarga Husnul Khotimah.
0: Amin.
2: Mental aku kehilangan saja.
0: Kehilangan saja. Oke.
2: Paling sekarang apa ya? Besok
0: rame-rame tadi
2: Ami Bakar.
0: Iya, besok ya kita kru juga janjian.
2: Ya, anu lagu-lagu itu sudah sebaik kan?
0: Iya, enggak apa-apa ini juga.
2: Ya,
0: Kang. Baik, Kang. Waalaikumsalam, Bro Jinjing. Yang punya wilayah Keturen. Iya, memang suasana beda, apalagi saya sendiri ya. Terakhir ketemu sama beliau Ami Bakar Madu itu sarapan tadi pagi loh. Saya sekarang kan gak percaya dibel sama Pak Agus Security. Agus Security itu kan rumahnya di depannya. Jadi, bahkan Pak Agus Security juga tahu kalau saya itu kesitu jam 7:30, jam 8-an tahu, pulang-pulang jam 9 lebih 20 menit. Di situ itu ya. Saya juga sekarang kan benar-benar kayak berduka cita mendalam. Iya, wong seger buger. Gak ada keluhan, gak ada firasat apa-apa, saya hanya di situ ngobrol yang ngalor ngidul, enak ya. Baik ya, untuk menghormati ya, untuk Kang Aryo, Pak Ngapurani Diesel ya, ini tak disikan kehilangan ya, untuk menghormati, setelah itu ada ketuan. Untuk menghormati ya, almarhum Ami Bakar Madu ya, ada kehilangan. Kami semua ya, kru dan Balon Star Pramon ikut berduka cita. Benar-benar kehilangan sosok insan radio yang begitu antusias ya, di samping itu beliau juga jadi agen pon.

Saya untuk mengenang almarhum Abu Bakar bin Said alias Abi Bakar Madiu. Ada sebuah lagu kehilangan, kita semua kehilangan semua ya. Apalagi saya sendiri yang tadi pagi itu sarapan pagi bersama beliau jam 8 itu. Ya, saya rasakan, saya mengenangkan itu enggak percaya kan gitu. Sehat enggak sakit enggak apa. Cuma jatuh. Di situ itulah ya. Dengerin kalau saya bicara ya. Ya aku ini lagi nyesek kayak mau ditak.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: intinya ada ikhlaskanlah ya untuk Brand Star Pramon ya, segala sesuatunya harus ikhlas ya. Iya, segala sesuatunya harus ikhlas ya. Tapi juga masih berat sekali ya. Seperti yang dikatakan Mbak Om ya, walaupun kehilangan teman, sahabat atau keluarga yang begitu mendadak itu nyesek banget. Seperti saya Mbak Am, saya juga nyesek temen ya. Tapi kalau banyak ditanya-tanya kadang-kadang saya ini akhirnya nggak tak jawab ya kayak gitu. Walau bagaimanapun ya, kayak Ami Bakar Madu kan sosok insan radio yang baik lah kan, kayak gitu baik ya. Apalagi saya juga nggak kepikiran mau nggak apa. Tadi pagi beliau sarapan sama saya sendiri itu di rumah beliau kan kayak gitu. Ya nyesek lah. Jadi nggak usah banyak bicara kan, lepas sudah saya bicara ya didengerin kayak gitu aja. Yo capcus, sing melas lah power. Walau bukan siapa-siapa saja, yo boleh saja. Ini saya kedatangan ya tamu ya dari mana coba?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat
0: ya.
1: Malam semuanya, Belestar Pramon.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam juga ya, Mas Bangor.
0: Iya, malam juga.
1: Turut berduka cita ya atas meninggalnya Ami Bakar Madu ya, yang dikenal di udara atau nama aslinya Abu Bakar ya.
0: Abu Bakar bin Said.
1: Sebelumnya mohon sejenak waktunya untuk Belestar Pramon, mohon izinnya Mas Bangor.
0: Iya, monggo, silakan.
1: Mengucapkan atau mendoakan doa surat al-fatihah untuk beliau.
0: Iya, yep, bagus.
1: Supaya almarhum Bapak Abu Bakar, Abu Bakar bin Said atau jadi kenal di udara ya, Ami Bakar Madu, diberi kemudahan, dilambangkan kuburannya ya.
0: Amin.
1: Husnul khotimah, diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
1: Dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan dan kesabaran.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ilahulah almarhum Abu bin Syah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Bawor.
0: Oke, ya kita ke hiburan lagi ya. Ya untuk sekali lagi ya yang belum dengar untuk Balen Setara Pramon, Pramon Setara Pramon FM Tegal dan semua kru saya mewakili dan Balen Setara Pramon ya, ikut bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Abu Bakar bin Said alias Ami Bakar Madu. Tidak nyana-nyana ya, jam 3 tadi di rumah jatuh langsung sesak napas, dibawa ke rumah sakit sudah tiada. Ya, padahal tadi pagi juga jam 8 saya masih sarapan sama beliau, masih ngobrol ngalur ngidul sampai sejam lebih. Ya, namanya juga takdir Allah, siapa yang nggak tahu ya Mas Parjo.
1: Iya,
0: ya, Mas. Ya. Makanya kadang-kadang saya juga berpikir sendiri, ya ini aku leg-leg sekali secara tiba-tiba
1: jam 3.
0: Jam 12 masih masih online ke saya minta lagu Amjar. Jadi Mbak Nurul minta lagu Somplak. Nah, saya kok ini jam 2 di Lanosta biasanya jam 2 lebih online, ini kok gak online. Jam 3 dapat kabar beliau meninggal. Ya mudah-mudahan doa-doa dari panjenengan kabeh Balen Setara Pramon ya, beliau husnul khotimah, diterima iman dan Islamnya, keluarga yang ditinggal tabah menjalani. Baik yuk, ada boleh saja. Ini juga masih ada sangkut pautnya ya.

0: Yes, oke. Okay. Ini Pak Agus Security tadi belum buka karena kan lagi karaoke. Ya, bilang apa nih Pak Agus Security?
1: Assalamualaikum, Bang, hadir, Bang.
0: Iya, hadir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Ya, Agus Security ya.
0: Ye, terima kasih. Oke, siap.
2: Ya, semuanya, salamnya buat semuanya ya. Para dan masih yang bergabung ya
0: berdua. Iya, oke, okay, masih bergabung.
2: Maaf ya, saya enggak bisa nyapa-nyapa ya.
0: Iya.
2: Spesial buat Mas Bawor ya.
0: Terima kasih. Minam.
2: Spesialnya buat Mama Hikma ya.
0: Iya, oke. Ada
2: di kawasan.
0: Kenapa ke Paramon enggak ajak-ajak?
2: Ya, ya, ya, lagi kerja.
0: Ya, lagi kerja diajak. Tur anake wong dicabung-bengi bukan ya digondol kolong wewe. Wis godol kunti pemandungan ora apa-apa ya. Iya, kunti kemandungan iki lagi anget. Adine mulai kombokok anu ke Hong Kong. Wah, temen kunti yakin.
2: Kunti pentol ya.
0: Iya, pentol wis.
2: Terima kasih ya Mas ya. Atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jo.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Jojo yang ada di Karang Malang ya. Sementara bateri nyong-nyongnya lagi kayak gini bateri A Jojo, alhamdulillah. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Balen Setara Pramon ya. Agenda yang kita rencanakan kemarin ya di minggu 4 Oktober kita ketemu di Pantai Larangan, kita cancel dulu karena kita masih suasana berkabung ya. Maaf banget ya untuk Balen Setara Pramon ya, masih banyak waktu yang lain. Nanti tanggal 11 atau 18 itu masih banyak ya, masih ada ya. Jadi untuk tanggal 4 besok itu ya kita cancel dulu. Cuma butuh waktu saja. Bagaimanapun kita juga masih bergabung ya, sosok almarhum Abu Bakar alias Ben Said alias Aman Berhormat itu insan radio yang begitu baik ya. Baik ya, langsung ya 35288 lalu. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon. Namun
3: selamat malam Kang Bang.
0: Malam juga.
3: Ya, ya.
0: Alhamdulillah di bel nomornya aktif ini.
3: Apa?
0: Mau awan.
3: Aku lagi di Kadumani sinyalnya enggak ada.
0: Oh, pantesan.
3: Terus sorenya kan aku ditelepon sama Putra Kelana.
0: Iya wis.
3: Dikasih tahu terus aku kaget ya, setengah 6. Aku jam 12 itu kan punya nomornya. Tiba-tiba hati aku itu kok tak inget gitu loh. Sama Ami.
0: Yo, ini 7 ini 88 dulu Mas Teddy. Kalau saya mesti 88 dulu.
3: Enggak diangkat.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin dikirain saya itu sehat, tapi setengah 6 ada kabar gitu.
0: Ya saya sendiri malah jam 8 pagi masih sarapan sama beliau.
3: Oh, berarti kita sarapan sama Mas Bawor.
0: Oh iya, jam 8 itu, jam 8 pagi.
3: Oh, di warungnya Bundar ini apa
0: di bukan mana? di rumah beliau di bertiga sama Umi.
3: Oh.
0: Jadi tera serawa leg nyesek ning dada pimen. Jam 12 masih online ya, minta lagu Amjar.
3: Oh, jam 12 online di
0: kamar. Masih online.
3: Berarti tadi mengisi acara campursari ya?
0: Iya, dari campursari sama Lanusta. Tapi kalau Lanusta sudah enggak ada kapal ini, enggak online kayak gitu.
3: Biasanya kan online.
0: Tahu-tahu Pak Agus Security jam 3 ngebel saya, saya enggak percaya.
3: Iya, biasanya kan kalau di Lanusta kan biasanya online.
0: Itu pasti.
3: Terus di campursari online.
0: Iya.
3: Terus sorenya juga online.
0: Iya.
3: Tapi di Lanusta itu tidak ada kapal.
0: Udah enggak online, terus tahu-tahu Pak Agus Security ngebel saya.
3: Ya Allah,
0: ya.
3: Yang namanya umur ya,
0: umur yang ya, kita enggak ngerti.
3: Gimana ya?
0: Ini panjangnya apa nih?
3: Nanti dululah, aku mau mengucapkan bela sungkawa dulu.
0: Yo.
3: Kepada Ami Bakar Madu ya. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya.
0: Amin.
3: Ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
3: Dan keluarganya mudah-mudahan Umi Nela dan keluarga selalu diberi kekuatan
0: dengan
3: Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya usia tidak tahu tua, tidak tahu muda itu kan ada yang tahu semuanya. Udah ada yang ngatur sang Maha Kuasa, mudah-mudahan diberikan kekuatan. Ilahi Ibrahim Nabi Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. itu sebagai ucapan dari saya, karena Ami itu selalu baik ya.
0: Iya, selalu orangnya baik. Yeah.
3: Aku pun nggak nyangka. Mm-hmm. Ya mudah-mudahan beliau diberikan Al-Fatihah, mudah-mudahan nyampe.
0: Oke, sip, terima kasih.
3: Aku
0: wakili
3: mau mencoba tadi Kak. Papa HM minta lagunya kan Kehilangan. Yep. Aku mau nyanyi aja Kehilangan.
0: Kehilangan Roma.
3: Spesial buat keluarga Umi Lela.
0: Oke.
3: Yang lagi berduka, mudah-mudahan selalu apa yang namanya diberikan kekuatan. Saya
0: ini namanya Amin.
3: Kami bakal mati. Bagus Security, selamat malam.
0: Iya, ini lagi ya, ya lagi monitor. Ya, oke.
3: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Dimanapun Anda berada.

0: siap.
1: Dan doa aku ya, aku nggak bisa ke sana jauh ya. Ampunane.
0: Nggak apa-apa wesnya.
1: Kabulkan dengan
0: terbaik. Iya, doa yang terbaik saja.
1: Iya. Makasih spesial buat Tan Power yang tadi sudah. Ya selalu panjang umur.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Mudah-mudahan jadi aku jadikan kesehatan jadi anak yang soleh.
0: Amin ya Allah. Terima
1: kasih kepada orang tua berbudi.
0: Amin. Amin. Amin. Okay.
1: Spesialnya buat yang ada di Jawa Barat.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin. Buah Ibi di Kota Salam ada Pak Surip ya, ada juga Kak Citoro di sana ya. Teman-teman yang ada di Salam semua saja. Ajil 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute Kapore.
0: Teman-teman Mama Ari pulang jam berapa?
2: Setengah 10 kan.
0: Oh setengah 10 baru pulang ya, tapi udah nyampe ya. Cepet ya.
2: Berarti berangkatnya jam 4 kan.
0: Oh jam 4 kan. Iya yes. Ya, selamat sampai rumah alhamdulillah.
2: Iya
0: yeah.
2: Bapak Karisma sama Kang Mukhtar sama Mak Notnya.
0: Oh tadi.
2: Iya.
0: Nah, kita kami besok sekalian.
2: Pemakamannya besok kan?
0: Iya besok jam 10.
2: Iya.
0: Tadi
2: yang dari Pemalangnya udah datang.
0: Udah pada datang ya, syukur alhamdulillah lah. Iya.
2: Alhamdulillah ketemu.
0: Iya. Ya, ini karaoke apa ini?
2: Pembaringan terakhir kan?
0: Oh, channelnya?
2: Yang Haydon Kang.
0: Terakhir.
2: Padahal hari Jumat habis ngebel aku Kang.
0: Saya justru malah cari jam 8 pagi.
2: Oh iya.
0: Makan bersama gudeg.
2: Iya, tadi Umi juga ngomong.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Rokoknya aja masih di itu meja kan.
0: Iya.
2: Ya Allah.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Amin amin amin. Amin. Haydon yang mana ya?
2: Yang Gaby Parera Kang.
0: Gaby Parera ada.
2: Semoga Umi diberi ketabahan.
0: Amin ya Umi ya. Amin amin. Saya wong jam 12 juga masih online ya, minta lagu.
2: Tadi aku sempat lihat itu Kang mukanya Kang.
0: Iya.
2: Yeah. Dari Pemalang kan itu.
0: Iya. Yeah.
2: Apa ya dibuka sih?
0: WG. Iya, yeah. Mukanya sehat, mukanya ya,
2: alhamdulillah kok bagus banget kan.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Orang baik,
0: iya, orang baik. Ya. Makanya saya nyesek sekali Mama Ari.
2: Iya, pastilah ya. Pasti.
0: Iya, saya Kang Babur kesini ini sarapan bareng sama saya. Ya. Kayak gitu. Enggak ada firasat yang aneh. Udo tak sulet.
2: Tahunnya yang terakhir ya, Kang.
0: Iya, udo tak sulet. Ya, tak sulet kemik.
2: Iya, biasa itu, Kang.
0: Kayak gitu. Makan aduh ampun ya lo blek-blek temen
2: paling ketemu tinggal satu malam lagi tapi Kak ya Allah
0: ini ya
2: iya
0: Haydon ya.

0: sama-sama.
1: Lalu.
0: Amin.
1: Selamat tinggal ya Amin. Semoga menantimu ya.
0: Oke, Amin. Selamat jalan. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mama Ari, Bapak Ari yang ada di Dugangrung, Desa Batosari, Kecamatan Cirampok. Baik, 35288 yo. Siapa yang mau gabung ya? Walaupun suasana duka ya, kita yang saya nanti doa-doa yang terbaik dari Balai Besar Pramon ya. Yo. 35288 halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Ganggu teh sporet.
0: Teman-teman.
2: Sehat ya Mas.
0: Alhamdulillah berkas suara strenginasi satu kudas.
2: Alhamdulillah. Walaupun suasana kayak beda namanya Mas kayak.
0: Iya beda suasana nih memang ini.
2: Iya saya adem. Kayak beda lah ngono. Yang kayak krungu mau.
0: Iya. Yeah.
2: Yang power. Nyong akal yang ngelom.
0: Oke.
2: Okay. Ya semoga lapang dada.
0: Amin.
2: Tercinta ya.
0: Amin.
2: Selamat jalan. Semoga diberi nikmat surga di sana ya. Yang terbaik.
0: Amin. Benar.
2: Iya, walau sering nyalami aku.
0: Iya.
2: Amin.
0: Tidak lupa maunya.
2: Iya, tidak lupa. Amin. Umi sehat selalu ya, Umi.
0: Oke, amin.
2: Nyoraid, Mas.
0: Hah?
2: Lagune Raid.
0: Raid.
2: Iya. Benar kayak Miki ya, Mas.
0: Apa?
2: Benar kayak Mama Ari Miki.
0: Oh, Hedon.
2: Iya, Hedon.
0: Hedon.
2: Iya. Rame lain hari ini.
0: Iya, memang lain saja sebenarnya di ya, mau tak sending tadi.
2: Berjalannya waktu ya ngopi sama ini ya Mas.
0: Oke, iya.
2: Tidak apa-apa. Sebelum itu kasar.

0: makasih. Buat Mas Bos sama Tukang. Corona tangis sekali ya.
1: Amin.
0: Sampai ngomong serwi.
1: Yuk.
0: Makasih ya Mas.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupa Tincing. Terima kasih Kak Jong ya. Sebenarnya tadi saya mau minta lagu basah-basah ya. Tadi udah rencana karo almarhum Ami ya. Minta lagu basah-basah nanti karaoke nanti malam ya. Ya kayak gitu ya, seperti yang dinyanyikan tadi pagi di warung sebelah. Baik ya, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam, assalamualaikum
1: Mas. Juga. Teman-teman.
2: Ya Allah, aku
1: lemas Mas Kaur. Ya lemas, jangan apa menenyong. Sing tadi ya, pagi makan bareng.
2: Aku 2 hari yang lalu Mas. Dia telepon sama aku. Pesan dari kangen suaranya aku Mas. Dia kan jualan ya.
1: Yeah.
2: Ya mudah-mudahan Ami amal perbuatannya diterima dengan yang baik di sisi
1: Allah. Amin, amin,
2: ya.
1: Amin, ya Allah.
2: Iya, ya semua orangnya juga gelak semua. Karena orangnya baik.
1: Iya, baik.
2: Baik sekali orangnya. Senangnya humor, humoris. Siapa saja dirangkul. Orangnya gak sombong.
1: Karaoke apa ini?
2: Iya Mas, ini kita kasih dapet lah Mas.
1: Lagu baik. Oh, karaoke kasih tahu apa judulnya?
2: Iya, Palestina.
1: Palestina.
2: Sama Ari ya, Pak E, Kak Parjo, Mbak Eka, Mas Erwin.
1: Palestina itu damailah Palestina ya?
2: Iya. Nah, karena yang sedih baiklah, ingat macam baik.
1: Ini juga saat joget dari mana ya turun lah. Ini tadi cuma mau mendengarkan doa-doa dari Balai Setara Pramon.

0: άκουνε να... Βαλέκομ σαλάμ.
1: Γιονέ,
0: μάγια. Άκουνε να κοινού το πλάβαν.
1: Μουραν,
0: γιόπ. Γιόπ, μιλιά, εσύ. Βαλέκομ σαλάμ, ρουκάτουν τσιν.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Baiknya si bujur bangke juga ini kita liriknya ingat ke kematian dulu. Karena sesuatunya gak ada yang perlu disombongkan. Bahkan orang-orang kaya segala bisa dibeli ya. Terima kasih Kang Sarmudi ya atas dukungan bela sukanya.

Baik, kembali ke 101.5 Selara Pramon dari Desa Pareti ya. Sebujur bangke, ini liriknya juga mengingatkan kita ke kematian ya. Dari segala sesuatu yang terbaik ya. Selagi kita itu kaya, apa-apa bisa dibeli, apa-apa bisa dibayar ya. Tapi kalau sudah sampai ke tahap-tahap ini ya, apa yang kita bawa? Paling cuma selembar kain putih.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

baik dengan lantunan terima dia yang malam. Kita sudah kembali sama Bapak di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu insyaallah besok di di Panaman Suka-Suka lagi ya jam 10. Bapak pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang pasti ya, segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramun dari Jawa Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sripa, awit mau kemurup, boy kaya boyok.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raina rakaton. Matanya rusak, liku nembek kajoga no.
1: Berisik, boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Wetah, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok. Libar kue HPnya kurang yo.
1: Iya kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kau naruh weronya lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotek Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotek Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi, setiap itu

0: penuh kapsul. Hmm. Tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Hmm. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Hmm. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol. Hmm. Sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Uh-huh. Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, orang udah sampai
1: ke parah.
0: Parah dia. Uh-huh. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Oh. Dua-duanya itu okay. Tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya, tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya cuma selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, Nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, Nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Denatur Indonesia. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah setorin tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana? Kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak nih saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi

0: Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tubuh buat sakit mata atau rabundu. Minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
1: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
2: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: saya Ariel Kadeji. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal.

0: Vitana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: aja nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung ngerasa terpikir.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: apane sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apane sing salah?
2: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener, Narjenal.
1: Eh,

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang V matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotik Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum Habutop.

0: Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda bisa mendapatkan habut

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya nyora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kayaknya lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Yeah. Nah. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa macul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya, keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

Senen. Hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Layeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68 Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek aja gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Suatu hari ketika baginda Rasul masuk ke dalam masjid, didapatinya seorang sahabat tengah khusyuk bertafakur di dalam masjid. Sahabat itu bernama Abi Zar Al-Ghifari. Dihampiri beliau oleh baginda Rasul, kemudian ditanya, "Hai Abi Zar, begitu khusyuk dan tafakur engkau di dalam masjid, gerangan apa permohonanmu kepada Allah di tempat yang suci ini?" Abi Zar menjawab, "Maafkan saya ya Rasul. Saya dari tadi di masjid di sini ini bukan berdoa, lalu wirid juga tidak, i'tikaf ya setengah i'tikaf. Habis kenapa kamu di sini?" "Saya menghindar orang ya Rasul." "Menghindar orang kenapa?" "Terlalu banyak datang orang ke rumah saya nagih utang. Saya jadi bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya pikir tempat yang netral, yang kira-kira orang gak datang lagi, ya ke masjid di sini. Maka saya lalu ngetem di sini." "Model ke masjid bukannya wirid zikir, takut diuber-uber utang." Baginda Rasul senyum, lalu beliau berkata, "Hai Abi Zar, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan, Allah akan bebaskan hatimu dari perasaan dililit hutang." Bukan dibebasin hutangnya, dibebasin dari perasaan dililit oleh hutang. Dan kalau ada doa yang kalau dibaca hutang jadi lunas, ya enak. Jadi ini jangan keliru saudara-saudara. Kalau diamalkan, hati bebas dari perasaan dililit oleh hutang. "Mau ya Rasul." Lalu diajarkanlah doa itu, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang kalau diajarkan satu doa lalu tidak mengukur diri antara doa itu dengan pribadi kita. Padahal syarat di antara kabulnya doa sejak dari adab berdoa sudah diajarkan. Berdoa itu yang baik, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua belah tangan dengan khusyuk dan tawadhu, dengan serius dan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi menyatakan, "Ana inda zanni 'abdi bi," aku sih kata Allah, "bagaimana sangka hambaku kepadaku saja. Kalau dia sangka baik, aku baik. Kalau dia sangka tidak baik, aku juga tidak baik. Bagaimana sangka hambaku?" Jadi kalau kita berdoa sementara hati kita dalam batin ngomong, "Ah, jangan-jangan doa gua enggak diterima nih." Enggak. Kenapa? Hatinya sudah begitu. "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, di antara yang terpenting, menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi. Jadi kalau kita kerja gajinya satu bulan 1000, ya wajarlah berdoa minta rezeki 1500. Wajar namanya. Yang 1000 sudah ada modal kerja kita, yang 500 kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, begitu juga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Abi Zar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia untuk menjauhi penyakit rohani. Doa ini mengajarkan 8 macam penyakit rohani yang menjadi dinding antara kita dengan Allah. Dan penyakit rohani ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit rohani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Nah, maaf. Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani. Di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya, "Mas, sampean kenapa masuk neraka?" "Anu, Pak, saya di dunia dulu korengan." Itu korengan, liver, ginjal, darah tinggi, jantung, paru-paru basah, bengek, ampem. Penyakit-penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka, penyakit rohani. Apa namanya, sombong, hasud, dengki, ujub, riya, merasa diri lebih hebat dari yang lain, tidak ikhlas, itu penyakit-penyakit rohani. Maka di dalam doa yang diajarkan kepada Abi Dzar dan hakikatnya diajarkan kepada kita semua, Nabi menjelaskan 8 penyakit rohani. Saya sampaikan ini pada pertemuan kali ini karena sekarang penyakit rohani jarang mendapat perhatian. Sedangkan penyakit jasmani, anak kita pilek dikit pun sudah berangkat kita ke dokter spesialis anak. Kita pusing sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter. Tapi rohani kita menjerit, batin kita menangis. Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, a'udzubika minal ham. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? Bahwa sebelum bekerja harus menimbang itu perlu. Tapi kalau cuma tiap hari menimbang, kapan memutuskan? Orang sudah kemana-mana kita masih main timbangan. Maka orang yang ragu-ragu hakikatnya orang yang sudah mengubur sebelah kakinya sebelum berangkat. Ya. Iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik gak usah berbuat. Keliru. Salah karena berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Sudah salah tapi berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran, salah, lebih baik daripada gak pernah salah karena gak pernah baca Quran. Orang gak pernah salah dong baca Quran. Bacanya kapan? Gak pernah. Ya paham. Oh, gak pernah baca, kapan mau salah? Saudara hadirin yang saya muliakan, dan orang sering bilang, kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita harapkan tidak akan gagal. Gagal besok masih ada hari lusa. Bagaimanapun, usaha, kemauan adalah processing. Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Processing untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari dikeletak, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari pondasi pertama. Cita-cita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele tapi sudah merupakan pondasi ke arah yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat, seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat proses simsalabim, abrakadabra. Lalu yang kita mau terwujud di depan kita alangkah mudahnya. Dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman. Dan pengalaman, kata orang kulon, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau adik kita jalan di tempat licin, jatuh, besok dia lewat situ lagi, gak usah dipesan juga dia pasti hati-hati. Kenapa? Pengalaman. Kemarin gue lihat sini jatuh, sekarang harus hati-hati. Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngotot.
3: Khawatir banget, sebelum juga jatuh ngomel melulu.
2: Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati. Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama dua kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi, sekarang lewat di situ lagi jatuh lagi, emang goblok dah. Bisa jatuh dua kali di tempat yang sama kan namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia temui. Jadi saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah. Persaingan hidup makin tajam. Tensi ekonomi makin tinggi. Jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton, boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek. Istilah Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Namanya juga orang nonton, soknya kan kayak lebih pintar dari yang main. Wajar orang nonton bola ngomel melulu. Itu Maradona tolol. Maradona ditololin. Ajak sederajat goblok, ajak digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan, gempor dia gak bisa nih. Namanya penonton. Dan wajar saja penonton juga kalau gak surat gak rame toh lapangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, maka keragu-raguan akan jadi penyakit yang menghalangi orang pada saat dia harusnya sudah berbuat, dia malah berpangku tangan. Akhirnya dia akan jadi orang yang ketinggalan kereta. Sementara hidup tidak berjalan mundur ke belakang dan tidak juga berhenti. Tidak ada kata berhenti atau kata mundur dalam hidup. Berhenti kita diinjak orang, mundur kita hancur. Hidup ini seperti cerita tentaranya Torik bin Ziyad ketika menyeberang ke daratan Spanyol di Selat Jabal Torik. Sejarah menyebutnya Gibraltar ya. Itu bahasa Spanyol, lidah Spanyol dengan lidah Arab. Kita Jabal Torik, dia Gibraltar. Kita Ibnu Rushdi, dia Ibn Averroes. Saudara-saudara, ketika pasukan sudah menyeberang ke daratan, seluruh kapal-kapal ini dibakar oleh Torik bin Ziyad. Beliau sadar menghadapi tentara yang jumlahnya lebih banyak dari tentaranya sendiri. Maka seluruh kapal dibakar, lalu beliau pidato di depan tentaranya. Ayuhannas, aynal mafar, al-bahru min waraikum, wal-atu amamakum. Saudara-saudara, sekarang mau lari kemana? Kita tidak punya pilihan lain. Di belakang laut, di depan musuh. Mau pulang, kapal sudah saya bakar semua. Ini termasuk menghilangkan keraguan bala tentaranya. Mundur, kecebur, mati. Maju, menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Resikonya juga mati. Namun, mati maju, mati syahid. Mati mundur, kecebur, mati konyol. Pilih. Ya tentu tidak ada pilihan lain. Menghilangkan keraguan di kalangan tentaranya. Juga menghadapi kehidupan ini. Menimbang adalah perlu, tapi berbuat lebih perlu lagi. Jangan takut salah, karena salah berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah, karena tidak pernah berbuat. Kesalahan pada akhirnya akan mendidik kita untuk tidak salah lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua, al-hazan. Penyakit duka cita. Manusia itu ego-nya terlalu besar. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangi atau menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena ego-nya. Bapaknya meninggal, dia sedih. Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya, tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi, akunya.
3: perkara bapaknya mati sih, memang semua yang hidup mesti mati. Tapi dia nggak punya bapak, itu yang lebih dia sedih. Aku kiai, ehoknya manusia itu. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia menangis. Bukan karena suaminya yang mati, tapi karena dirinya tidak bersuami. Dirinya yang lebih banyak dia tangisi. Ehoknya itu yang lebih banyak bicara. Oleh karena itu, agama mengajarkan, kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja, sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta besok jadi yang paling kamu benci. Tapi bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja, sebab boleh jadi yang hari ini paling kamu benci besok akan kamu paling cintai. Saudara-saudara kaum muslimin, maka cintailah harta, cintailah kedudukan, cintailah harta benda, cintailah anak dan istri sekedarnya saja, sehingga tidak berurat dan berakar. Sebab kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini, nanti ketika datang saat berpisah, kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita seakan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala kadarnya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja, bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tangis, ada duka, ada suka, itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja, saudara-saudara, duka cita yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kaya, sedih, takut miskin, itu kan tidak beralasan. Kita punya jabatan, takut merosot, takut pensiun, dengar mau ada mutasi, gerusak-gerusuk. Kan itu yang tidak beralasan. Duka cita semacam itu tidak beralasan, karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dia miliki. Kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti. Satu contoh, kalau di depan saudara saya sodorkan dua gelas, yang satu isinya jamu, yang satu sirup. Kira-kira saudara minum jamu apa sirup? Jamu apa sirup? Orang yang berpikir panjang, saya yakin pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang waktu minum. Tapi besok, badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, semangat hidup tumbuh. Ini orang Islam, orang yang berpikir jauh ke depan. Ke depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia. Dia mikir kubur, alam kubur. Dia mikir akhirat, maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa, jamu, pahit. Emang enak banget puas. Setengah mati. Sembahyang, jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Sekarang. Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. Hah? Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein AC. Padahal cuma goceng sedekah.
4: Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. Dia enggak mikir alam kubur, dia enggak mikir akhirat, yang dia pikirin cuma dunia aja. Kenapa gue mesti minum jamu pahit? Sirup nih, manis.
3: Dia minum sirup.
4: Manis memang waktu minum.
3: Tapi besok, bibir mancung, bengkak, sirawan, sariawan itu.
2: Saudara-saudara, sholat, sirup, tidak sholat, sirup, manis. Orang-orang puasa, dia tidak puasa, sirup, manis. Bakhil, pelit, sirup, manis.
3: ngapain sedekah ya? Tumpuk aja tuh harta dah, jangan lu sedekahin.
5: Sirup, manis memang.
3: Besok dia pulang ke alam kubur, baru terasa bibirnya pada bengkak. Baru timbul, gua nyesel banget minum sirup kemarin. Jadi saya katakan kuncinya adalah iman, berangkat dari surah Ali Imran ayat 139. Allah berpesan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu gundah gulana, kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati, kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada. Karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. Dua, penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara, al-hazzu, penyakit lemah. Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit-penyakit batin. Bukan lemah lembut, lemah. Lemah apa? Ya segala lemah. Lemah ekonomi. Agama mengajarkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Apalagi lemah pendidikan dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka, lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, imannya lemah. Tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak gadisnya diusik orang, marahnya tujuh lapis langit. Kalau keluarganya diusik orang, bukan main, mengundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba ngusik. Tapi agamanya dihina orang, agamanya diinjak-injak orang, sedikit pun dia tidak punya rasa cemburu, sedikit pun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikubur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini orang marah kalau hartanya diusik, orang marah kalau anak istrinya diusik, orang marah kalau temannya diganggu. Tapi giliran agamanya diganggu, agamanya diusik, agamanya dihina, tenang-tenang saja bah. Tidak ada itu gairah, tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, lemah iman semacam ini yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir, tentaranya mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir, termasuk tiga orang ofisir setingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini. Terhadap tahanan-tahanan Islam ini, Raja Kafir musyawarah sama para menterinya, terutama Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri, kata Raja Kafir, bagaimana? Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apain? Ya terserah Tuan Raja, kita bunuh saja supaya habis urusan. Ya terserah Tuan Raja, tapi saya pikir-pikir soal bunuh sih gampang. Cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja supaya ikut ke dalam agama kita, meninggalkan Islam agamanya, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya. Itu namanya kita sudah berprinsip senjata makan tuan. Nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri. Pikir aja, betul juga Perdana Menteri. Iya, bujuk saja mereka. Caranya bagaimana? Ahli saja di pengadilan secara terbuka supaya jatuh mentalnya, dia mau keluar dari Islam, ikut ke dalam agama kita. Baik, diadili secara terbuka. Yang ngadilin langsung Raja Kafir, dihadiri oleh banyak tentara-tentara kafir. Yang mula-mula diadilin tiga orang komandan ini. Ofisir pertama maju ke depan, maju, komandan pertama.
6: Afsir,
3: saya Tuan Raja.
6: Kamu tahu siapa kamu sekarang?
3: Saya tahu, saya tahanan.
6: Iya, kalau tahanan bisa diatur kan?
3: Bisa diatur bagaimana Tuan Raja?
6: Kamu mau nggak ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu. Kalau kamu mau opsir, pindah agama saya,
3: nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi,
6: gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup, kendaraan cukup. Pindah saja opsir.
3: Tuan Raja,
6: bagaimana?
3: Apa Tuan kira selama ini saya berjuang karena mencari kedudukan, mencari harta, mencari tanda jasa?
6: Tidak, Tuan Raja. Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya tidak akan tergiur dengan tawaran Tuan Raja. Kamu gila ya?
3: Ya.
6: Kamu berani?
3: Dari kemarin.
6: Oke, kalau kamu tetap dengan pendirian kamu, kamu akan saya bunuh.
3: Silakan Tuan Raja.
6: Lebih baik nyawa terpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Gila ini. Biarin. Bunuh.
3: Datang Al-Qudus, dipancung kepalanya, putus lehernya, dengan badannya pisah.
6: Jatuh kepala itu ngeglinting ke bawah, muter kepala itu kayak orang toa sambil ngaji baca Quran. Tinggal kepalanya saja, pisah dengan badan, masih sempat ngaji. Sampai Raja Kafir bingung, minggir-minggir, ini ada kepala ngaji.
3: Ayatnya yang dia baca, ya.

0: Zihiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap Allah dengan ridho dan diridhoi. Engkau gugur sebagai syahid, tidak tergiur oleh bujukan harta, tahta dan kedudukan. Niatmu ikhlas karena Allah, kembalilah menghadap Allah dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Di penghujung ayat, matanya tertutup dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah, gugur sebagai syahid. Raja kafir geleng kepala, dasar santri gila, sudah mau mati masih ngaji.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

dan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek

Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Power di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, pada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat dan Nasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek PharmaCare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret perempatan Selatri. Di agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan nomor 31 RT 03 RW 01 Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya